0: saudara saya. Terima kasih kepada program ini, program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
4: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wakub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
3: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
5: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
3: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini
8: beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
7: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, sini, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026,
8: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
9: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
8: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
10: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
8: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
11: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
12: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
13: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta, pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
15: Halo.
2: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali, ya, untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
16: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas berdekatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 100 kasus laka lintas rincian, 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and output.

0: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bregar. Untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda. Kita sudah dengarkan satu koleksi lagu pop Indonesia dengan judul lagu Tersenyumlah. Pagi hari ini dinyanyikan Letter Just Fine, dirilis tahun 2021, menemani aktivitas pagi Anda yang sudah dengan rutinitas aktivitas pagi Anda. Pagi yang begitu cerah wilayah Bima dan sekitarnya, kami hadirkan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Halo Bima. Informasi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pendengar dimanapun berada, kita hadirkan informasi yang pertama. Informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda dari Kota Bima terkait cuaca tidak bersahabat. Satpol Airut ingatkan nelayan sampai utamakan keselamatan. Pendengar, mengantisipasi resiko kecelakaan laut akibat perubahan cuaca, Satuan Polisi Perairan dan Utara Satpol Airut Polres Bima Kota memberikan himbauan kepada yang berlayar ya, kepada para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kasatpol Airut Polres Bima Kota Ibtu Syarif Rajaidin Syah menjelaskan bahwa personil Satpol Airut secara rutin memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, agar selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum maupun saat melakukan aktivitas pelayaran. Personil Satpol Airut juga mengingatkan para nelayan untuk memperhatikan serta memastikan kelengkapan alat keselamatan sebelum berlayar, pelampung dan perlengkapan keselamatan lainnya harus tersedia dalam kondisi siap digunakan apabila terjadi keadaan yang darurat. Selain itu, pendengar, masyarakat yang hendak melaut diminta tidak memaksakan diri berlayar apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Jadi keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas di laut. Satpol Airut Polres Bima Kota berharap para nelayan semakin meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam menerapkan prosedur keselamatan saat melaut. Kegiatan imbauan berjalan dengan aman dan lancar. Polres Bima Kota juga mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga keselamatan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan kondisi atau kejadian yang membutuhkan penanganan di wilayah perairan. Demikian untuk informasinya, dan kita akan beralih ke informasi lain untuk menemani aktivitas pagi Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lain dari Kabupaten Bima, Pedegar. Informasi mengenai dapat tambahan anggaran Pemkab Bima untuk penguatan ASN dan desa. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan tambahan dana sebesar Rp277 miliar rupiah yang diterima pemerintah Kabupaten Bima pada Agustus 2026. Penambahan anggaran itu akan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan aparatur sekaligus memperkuat pembangunan di tingkat desa. Sekedar diketahui pendengar, tambahan transfer ke daerah atau TKD tersebut terdiri dari 202 miliar rupiah dana alokasi umum atau DAU, tambahan dan 75 miliar rupiah kurang bayar dana bagi hasil atau KBDBH. Bupati Bima Adi Mahyudi menjelaskan masuknya tambahan dana tersebut memiliki arti strategis dalam mendukung pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026. Sebagian anggaran akan diarahkan untuk memenuhi belanja jasa aparatur sipil negara khususnya tenaga PPPK reguler dan PPPK paruh waktu. Pemenuhan belanja tersebut menjadi penting karena keberadaan ASN dan tenaga PPPK memiliki peran langsung dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, pemerintah daerah berharap kinerja aparatur dapat semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan belanja jasa aparatur juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong disiplin dan profesional ASN dalam melaksanakan tugas. Tidak hanya menyasar aparatur, pendengar, tambahan dana tersebut juga memiliki arti penting bagi pemerintah desa. Jadi Pemkab Bima akan memanfaatkan tambahan anggaran untuk mendukung pemenuhan mandatory spending 10% alokasi dana desa atau ADD. Dukungan terhadap ADD dinilai penting karena pemerintah desa merupakan salah satu ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat. Jadi anggaran yang tersedia di desa dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan ketentuan yang berlaku. Pendengar, dengan dukungan ADD yang memadai, pemerintah desa diharapkan dapat lebih leluasa melaksanakan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pembangunan infrastruktur, pelayanan maupun program pemberdayaan. Penguatan anggaran desa juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah di tingkat desa. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Saudara pendengar, kita hadirkan untuk informasi lain di program Halo Bima. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Dari wilayah Dompu, pendengar, informasi mengenai gerak jalan 8 KM dipecah 3 star. Pelaksanaan kegiatan dukungan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat tahun ini akan dikemas sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Salah satunya pada pelaksanaan gerak jalan indah yang melibatkan peserta perempuan dengan jarak tempuh sekitar 8 km. Panitia membagi titik star menjadi 3 lokasi untuk mengurangi konsentrasi massa dan kemacetan di dalam kota. Panitia PHBN Kabupaten Dompu yang juga Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Asrul Riyadi mengatakan peserta gerak jalan akan memulai perjalanan dari 3 titik berbeda. Untuk peserta dari wilayah barat, titik start ditetapkan di depan kantor Kecamatan Woja, sementara peserta lain di wilayah timur mengambil start dari desa OO dan peserta wilayah selatan mulai dari desa Kareke. Ketiga kelompok peserta tersebut selanjutnya akan menuju finish yang sama, yakni di ruang terbuka hijau atau RTH Karijawa. Menurut Asrul Riyadi, pembagian 3 titik start tadi hanya ditujukan untuk mengurai kemacetan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya para pedagang kecil. Dengan tersebarnya titik awal kegiatan, konsentrasi masyarakat tidak hanya terjadi di satu lokasi, pergerakan peserta dan masyarakat juga akan berlangsung sejak titik start hingga sepanjang jalur yang dilalui. Pendengar, kebijakan tersebut dilakukan setelah panitia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan gerak jalan tingkat SD dan SMP yang sebelumnya mengambil start di depan kantor Dinas Dikpora dan finish di RTH Karijawa. Jadi pada kegiatan tersebut, kepadatan kendaraan cenderung terkonsentrasi di sejumlah akses menuju pusat kota. Jadi kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan panitia untuk mengubah pola pelaksanaan gerak jalan tahun ini. Mendengar demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Baik, berikan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk informasi dari Kabupaten Sumbawa. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini kami hadirkan untuk update informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Mendengar untuk informasi dari Sumbawa, kami hadirkan untuk Anda mengenai nama Masjid Kantor Bupati Sumbawa segera disayembarakan. Ya, informasi mengenai pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan rencana pembangunan masjid di lingkungan Kantor Bupati Sumbawa. Selain menyiapkan aspek teknis dan administrasi pembangunan, Pemkab Sumbawa juga akan menggelar sayembara untuk menentukan nama masjid yang nantinya menjadi salah satu fasilitas penting di pusat pemerintah daerah. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya STMT memimpin rapat pembahasan pembangunan masjid tersebut dan rapat berlangsung di Aula Haji Hasan Usman lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa pada Senin 10 Agustus 2026 lalu. Sejumlah pejabat turut mengikuti rapat itu, diantaranya staf ahli Bupati Sumbawa, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait yang mewakili, serta para kepala bagian di lingkungan Kesekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Pendengar, Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kartawijaya pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan pembangunan masjid merupakan tugas mulia yang membutuhkan perencanaan matang sejak awal. Karena itu pemerintah daerah perlu memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, termasuk desain pembangunan, administrasi hingga mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah daerah bersama pihak terkait telah melakukan pembahasan awal mengenai desain masjid. Rencana pembangunan juga mulai masuk pada tahapan persiapan setelah surat keputusan atau SK kepanitiaan terbentuk. Pendengar, dengan terbentuknya kepanitiaan, pemerintah daerah selanjutnya akan mendorong masing-masing bidang untuk mulai menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, dan rapat tersebut sekaligus menjadi forum untuk menyusun sejumlah langkah yang segera harus ditindaklanjuti. Sedikitnya terdapat 4 poin penting yang menjadi hasil pembahasan dalam rapat. Poin pertama terkait dengan bidang teknis pembangunan. Terus aspek teknik menjadi bagian penting karena proses pembangunan mulai berjalan. Jadi panitia dan perangkat daerah terkait perlu memastikan desain serta kebutuhan teknis lainnya dan dapat dimatangkan sehingga pembangunan dapat berlangsung sesuai tahapan yang direncanakan. Poin yang kedua menyangkut administrasi dan arsip. Selanjutnya pemerintah daerah juga menyiapkan pelaksanaan sayembara nabaa masjid. Sayembara tersebut terbuka bagi bagi ruang partisipasi untuk menentukan nama yang tepat bagi masjid yang dibangun di lingkungan Kantor Bupati Sumbawa. Pendengar, untuk langkah yang diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat ya untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid. Poin yang terakhir yaitu berkaitan dengan tindak lanjut. Jadi Suharmaji meminta seluruh bidang dalam kepanitiaan segera bekerja dan melakukan koordinasi sesuai tugas masing-masing. Berikut demikian untuk informasinya sekaligus menutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas pagi ada di Halo Bima. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih dengan rutinitas aktivitasnya atau sudah berpindah tempat dari kota yang satu ke kota yang lainnya, karena memang semuanya biasanya memang seperti itu Kakak Sumpi. Aku kadang di paginya di Dompu, terus kalau menuju ke jam 9 atau jam 8 itu sudah di Kabupaten Bima kembali. Semangat terus untuk kalian semuanya. Semoga semuanya pagi hari ini lancar aktivitasnya, sehat tentunya untuk menuntaskan aktivitas ya. Dan pagi hari ini juga untuk Anda yang sekarang di kantor, di rumah, di perjalanan, atau yang sekarang lagi rebahan aja Kakak Sukmi. Kenapa? Sakit ya? Ya semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Dan semoga pola hidup sehat bisa dilaksanakan dengan baik tentunya. Gimana, sudah minum air putih belum? Tentu dong. Semoga aktivitas pagi hari ini lancar untuk kita semuanya. Dan untuk selanjutnya Sukmi akan hadirkan untuk beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas pagi Anda. Untuk pagi hari ini kita hadirkan lagu hingga pukul 9 pendengar, dan lagu-lagu ini juga menjadi penutup bersama Sukmi di program Halo Bima. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

101. 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kalau lagu dari Marian Jola dengan judul lagu Aduh dirilis tahun 2020. Yang lagi terpeleset aduh aja ya. Baik, pagi hari ini kami hadirkan juga untuk informasi lanjut ya di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan untuk menemani aktivitas Anda di Lintas Malino Pagi. Maksudnya di Lintas Bima Pagi maksudnya ya. Pagi hari ini kami hadirkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Yang sudah dengan aktivitas pagi, udah sarapan pagi, ada yang tadi pagi sarapannya kue aja atau minuman yang manis-manis ya. Jadi sekarang lagi sarapan yang banyak. Satu piring penuh, semangat terus untuk kalian semuanya. Pagi hari ini yang mau kemana, yang kebetulan lagi santai di rumah, melaksanakan aktivitas di rumah. Sebenarnya kalau lagi aktivitas di rumah bukan santai, banyak ya. Banyak kalau aktivitas di rumah, orang bilangnya kamu gak kerja ya, di rumah aja ya. Oh, jangan salah, di rumah banyak sekali pekerjaan ya. Dari pagi ketemu malam kayaknya belum beres-beres saja pekerjaannya. Baik, kita akan lanjutkan pagi hari ini dengan informasi wilayah Bima dan sekitarnya hingga pukul 10 di program Kahabangi. Dan di sini juga Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM kami 0822 3494 5100, untuk kita saling mengabarkan mungkin situasi terkini terupdate yang ada di tempat Anda ingin dibagikan informasinya. Silakan hubungi kami, bisa WA juga, bisa telepon ya di 0822 3494 5100. Kita ke lagu pendengar miliknya Leodra, Never Grow Up, dirilis tahun 2017.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
2: Tidak, Pak.
1: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
2: Betul, Pak.
1: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
2: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
1: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
2: Iya, Pak.
1: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
2: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
3: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Kita sudah tersambung dengan Podcaster Ondati Bima, ada rekan Laksita di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
5: Halo, selamat pagi.
4: Ya, gimana kabarnya pagi hari ini rekan?
5: Baik.
4: Alhamdulillah. Rekan Laksita, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
5: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk pagi hingga siang hari kondisi diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan kondisi cuaca adalah cerah berawan hingga berawan. Dan malam dan hingga dini hari umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin permukaan akan bertiup dari arah tenggara hingga 25 km per jam. Dan untuk kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 93%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 4 menit dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 6 lewat 16 menit. Informasi selanjutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Namun di perairan selatan Bima terjadi peningkatan tinggi gelombang diperkirakan 2,5 hingga 4 meter. Namun yang perlu sangat diwaspadai yaitu di sekitar perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat tinggi gelombang mencapai 4 hingga 6 meter. Kami menghimbau kepada nelayan, pengguna transportasi laut, ataupun bagi Anda yang memiliki aktivitas bahari untuk dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau bahwa saat ini wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu telah memasuki periode puncak musim kemarau untuk dapat mewaspadai dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan oleh musim kemarau tersebut. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu dapat memperhatikan informasi BMKG khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim dan untuk dapat informasi terkini dan dengan akurat pendengar dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di bit.ly/BMKG Bima. Juga dapat mengikuti kami di laman Facebook dan Instagram di @BMKG Bima serta juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
4: Terima kasih rekan Laksita untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kami update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Semoga aktivitas pagi hari Anda didukung dengan cuaca yang cerah hingga cerah berawan wilayah Bima dan sekitarnya. Dan untuk diwaspadai juga untuk ketinggian gelombang untuk pengguna yang sekarang lagi melaut atau aktivitas di laut ya, untuk mewaspadai tentang gelombang tinggi yang mencapai 2 hingga 6 meter pendengar. Baik, untuk update informasinya juga Anda bisa mengunjungi untuk info BMKG dan informasi pagi hari ini juga kami akan update di laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan tetap bersama kami pendengar di program Kehabangi pagi hari ini untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026 dan tentunya masih bersama saya Sukmi hingga pukul 14 siang.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahabagi. Mari kita saling mengabarkan program Kahabagi hadir di ruang dengar Anda setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Oke, baik, kita ke informasi pendengar yang kami lansir dari laman bercerita informasi kami rri.co.id. Informasi dari Dompu terkait hingga Juli 488 gigitan HPR ancam warga Dompu. Jadi pendengar, serangan hewan pembawa rabies atau HPR masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 488 kasus gigitan HPR. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Arifuddin mengatakan ratusan kasus gigitan tersebut belum dapat dipastikan mengarah pada rabies. Jadi kepastian terkait rabies membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut melalui laboratorium. Jadi karena tingginya kasus gigitan HPR menunjukkan bahwa masyarakat tetap harus waspada ancaman penularan rabies. Penanganan sendiri, jadi penanganan yang mungkin Anda bisa lakukan sedini mungkin ya, masyarakat yang mengalami gigitan dapat mendapatkan perawatan luka sekaligus vaksin anti rabies apabila berdasarkan pemeriksaan medis diperlukan. Jadi Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu muncul gejala setelah mengalami gigitan. Jadi penanganan luka dan pemberian vaksin sesuai indikasi menjadi bagian penting dalam mencegah risiko yang lebih serius. Jadi masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan hewan yang diduga membawa rabies atau menunjukkan perilaku tidak normal, terutama anjing dan hewan lain yang berpotensi menularkan rabies. Pendengar, di tengah masih tingginya kasus gigitan, ketersediaan obat dan vaksin rabies di Kabupaten Dompu hingga ini masih mencukupi. Jadi pasokan vaksin diperoleh melalui distribusi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kondisi tersebut menjadi penting karena penanganan kasus gigitan HPR membutuhkan ketersediaan vaksin secara berkelanjutan, terutama untuk memastikan masyarakat yang menjadi korban gigitan dapat segera memperoleh pertolongan. Jadi berikutnya, Dinas Kesehatan berharap masyarakat tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan hewan, meskipun belum semua gigitan dapat dipastikan sebagai rabies, tetapi risiko tetap harus diantisipasi melalui penanganan medis sedini mungkin. Pendengar, demikian untuk informasi di kesempatan pagi hari ini, kami akan update informasinya dan mungkin para pendengar kita punya informasi penting, silakan hubungi kami di apalagi di program Kahabagi, kita saling mengabarkan, menghadirkan informasinya dan para pendengar juga bisa memberikan informasi juga lebih detail dan karena Anda juga mengalaminya dan pada tempat perkara gitu ya. Jadi yang sekarang lagi di perjalanan menemukan hal yang harus diketahui hal layak banyak, silakan hubungi kami di 0822-3494-510. Kita ke lagu pendengar untuk menemani aktivitas pagi Anda yang sudah dengan semangat paginya. Ada koleksi lagu dari miliknya Maizura featuring Jeff Flo dengan judul lagu Candu Asmara.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
5: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
4: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
5: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
4: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
5: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Saudara peringat walaupun berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, yang tentu informasi wilayah Bima dan sekitarnya kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan pagi hari ini bersama saya Sukmi, menemani aktivitas Anda yang pagi yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Kita ke informasi pendengar yang sekarang lagi 17-an, banyak sekali kegiatan yang diikuti ya. Jadi kalau dari Dompu tadi informasi gerak jalannya, terus dari Kota Bima, Kabupaten Bima juga lagi semarak-semaraknya nih ya. Anak TK hari ini di Kota Bima lagi melaksanakan pawai juga ya. Mereka dengan ciri khas pakai baju adat, bayangin aja ya, tubuh semungil itu dengan pakaian adat yang unik gitu ya, mereka pakai jadi kayak apa ya, boneka berjalan gitu rasanya ya. Luar biasa. Baik, kita hadirkan informasi wilayah Kota Bima nih. Informasi mengenai Semarak HUT ke-81 RI Wali Kota Bima buka ragam lomba. Jadi Wali Kota Bima Haji Arhman Haji Abidin SE secara resmi membuka rangkaian lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bima. Jadi kegiatan berlangsung meriah di halaman kantor Wali Kota Bima pada Rabu 12 Agustus 2026. Jadi pembukaan kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian SH, Wadanyon Brimob C, Kompi Bima dan unsur Forkopimda Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, para asisten Setda Kota Bima, staf ahli Kota Bima, seluruh kepala perangkat daerah se-Kota Bima, para camat, lurah, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal. Pendengar, turut hadir juga Kapolres Bima Kota dan Dim 1608 Bima, Kepala KSOP Bima, jajaran Kejaksaan Negeri Rabah, serta seluruh sivitas pemerintah Kota Bima. Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi kesempatan untuk sejenak meningkatkan rutinitas kedinasan dan membangun suasana kebersamaan antar seluruh jajaran pemerintah di Kota Bima. Demikian untuk informasinya, semoga kegiatan menyambut HUT kemerdekaan RI berjalan dengan lancar, semarak, dan terus terjalin ya persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita di tengah kemeriahan HUT kemerdekaan ada gesekan dan lainnya, dan semoga bisa ditahan, dan semuanya adalah bentuk kita memperingati kemerdekaan ini dengan suasana bahagia, karena dulu para pejuang kita untuk mendapatkan kemerdekaan menyerahkan jiwa dan raganya, keahlian mereka dalam berperang, keahlian mereka untuk terus menjaga kepercayaan satu sama lain, dan tentu mereka punya satu misi yaitu mendapatkan kemerdekaan. Dan kita yang sudah mendapatkan kemerdekaan wajib menjaga persatuan dan kesatuan untuk terus merasa merdeka di tanah air tercinta. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa sajian informasi lainnya di program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Anda para pendengar kita bisa menghubungi kami di jalur CSM 08 22 34 94 500 untuk Anda saling mengabarkan kepada kami. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin diceritakan kejadian pagi hari ini, silakan telepon kami di 08 22 34 94 500. Kita nikmati beberapa lagu berikut. Untuk lagu yang pertama, kita punya koleksi lagu dari Afgan featuring dengan Raisa dengan judul lagu Tunjukkan.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
6: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
5: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
7: Eh, awas ada motor di depan bro, awas sih.
5: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
8: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan informasi selanjutnya, pendengar, dari Kabupaten Sumbawa terkait keluarga siswa sekolah rakyat bakal dapat bantuan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa bergerak menyiapkan dukungan bagi keluarga siswa sekolah rakyat atau SR. Selain mengusulkan bantuan modal usaha, Pemkab juga mengajukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH milik orang tua siswa kepada Kementerian Sosial atau Kemensos RI. Usulan tersebut kini menunggu proses penilaian dari pemerintah pusat. Pemkab Sumbawa berharap bantuan segera turun hingga dapat diringankan beban ekonomi keluarga siswa sekolah rakyat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Riset Daerah Baperida Sumbawa melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia PPDM PPM Dr. Rusmayadi mengatakan Pemkab telah menyampaikan proposal bantuan tersebut kepada Kemensos. Bantuan bagi orang tua siswa merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat. Bentuk dukungan yang disiapkan tidak hanya menyasar pendidikan tetapi juga kondisi ekonomi dan tempat tinggal keluarga siswa. Pemkab Sumbawa juga saat ini tinggal menunggu tahapan penilaian dari Kemensos. Pemerintah daerah berharap proses tersebut segera dilakukan agar usulan yang telah disampaikan dapat memperoleh tindak lanjut. Di sisi lain, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Sumbawa juga masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan dan dukungan dokumen pendukung, sementara penetapan pembangunan masih berada di Kementerian Pekerjaan Umum PUPR RI. Rusmayadi menyebutkan bahwa lokasi yang direncanakan untuk pembangunan gedung permanen tersebut berada di Labuan Badas. Pemkab Sumbawa memastikan kesiapan daerah sudah tidak menjadi kendala. Untuk memastikan keseluruh persyaratan pembangunan terpenuhi, pemerintah daerah dijadwalkan mengikuti DES bersama Kemensos pada 12 hingga 13 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas kesiapan lahan dan dokumen sekaligus menyamakan persepsi terkait tahapan pembangunan. Pemkab Sumbawa telah menyiapkan seluruh kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah kini hanya menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penetapan pembangunan gedung permanen. Saudara, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Dan informasi tadi juga sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi di program Halo Bima di pagi hari ini. Dan kita akan jumpa di program Halo Bima setiap harinya pukul 9 hingga, di program Kabangi di setiap pagi pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi di program Kahbagi. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih juga untuk memilih RRI untuk menemani Anda dengan aktivitas harian Anda. Dan tetap bersama kami pendengar untuk melanjutkan program selanjutnya pukul 10 hingga pukul 11 dengan informasi dan musik kembali hadir di ruang dengar Anda. Informasi ringan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan penemu yang tadi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya Muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah

101.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Opa, bangun nih Opa. Opa.
5: Tunggu.
4: Hah?
5: Tunggu saya.
4: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
5: Tunggu.
4: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
5: Iya,
4: tunggu Mi.
5: Oh sayang, ternyata hujan lobat. Sama saya kuyup Mi.
4: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
5: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
4: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
5: Kau pintar di.
6: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di informasi dan musik. Koleksi lagu dari David Band dengan judul lagu Radio featuring dengan Goliath Band dirilis tahun 2014 ya. Dan selanjutnya satu koleksi lagu dari Indah Dewi Pertiwi, Semua Jadi Satu featuring dengan Richard dan lagu ini dirilis tahun 2014 sudah menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pagi yang begitu cerah wilayah Bima dan sekitarnya yang hari Kamis dari Senin sampai Kamis kegiatannya lancar ya. Jadi tentunya aktivitas yang ibu rumah tangga makin lancar, maksudnya udah 3 hari, udah nyuci belum? Ada yang jadwalnya 2 hari baru nyuci, ada yang jadwalnya 3 hari, ada yang numpuk sampai hari Jumat atau Sabtu. Baik. Apalagi banyak kegiatan di hari kemerdekaan, di kampung-kampung, di kelurahan, desa, banyak kegiatan, apalagi LPM-nya luar biasa mempererat persatuan dan kesatuan. Apalagi mak-mak kalau ikutan lomba 17 Agustus, mantap banget nih ya semangatnya ya. Tapi kalau pagi-pagi mantap juga nih semangat untuk masaknya, persiapan anak sekolah, persiapan anak yang gerak jalan, persiapan anak yang belum lagi yang kecil-kecil, semuanya pada masuk ya. Warawiri, aduh pinjam baju kemana, gak ada ini, gak ada itu, aduh riuh ya. Semangat terus untuk anak semuanya, dan tentunya bapak-bapak yang luar biasa bisa membantu ibu-ibu yang dengan kesibukannya masing-masing. Kalau bicara sibuk, yang paling sibuk ibu rumah tangga deh, dimanapun berada semuanya, semoga tetap sehat semuanya. Baik, kita akan lanjutkan dengan informasi pendengar yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan tentu pendengar, informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Yang pagi hari ini menunya apa? Tempe Kakak Sukmi, kayak anak lanang Kakak Sukmi. Kalau Abang Ali tuh suka banget sama tempe, mau pagi, siang, sore, semuanya. Dia ditanya, ada tempe bun? Oke, jadi pendengar, untuk Anda yang suka banget sama tempe atau ya sama saudaranya tahu. Jadi itu menu makanan yang kayaknya simple tapi juga harus punya kreativitas untuk mengolahnya. Biar enggak digoreng-goreng aja, biar enggak di ada juga yang lebih simpel lagi. Tempe dibakar, abis itu pakai sambal, diulek aja pakai sambal. Wow, kasihan sama nasinya bukan tempenya. Baik, pagi hari ini pendengar, tempe daun. Jadi tempe daun merupakan salah satu warisan kuliner Indonesia yang hingga kini masih digemari. Jadi berbeda dengan tempe yang dibungkus plastik ya. Jadi tempe daun menggunakan pembungkus alami seperti daun pisang atau daun jati. Iya, jadi pembungkus ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan aroma khas yang membuat citra rasa tempe semakin nikmat. Jadi sebagaimana dikutip dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, pangan lokal gizi untuk masyarakat. Pendengar, langkah pertama adalah untuk kita pagi hari ini, Sukma share ya, tips membuat tempe daun ya. Yang kayaknya ada nih Kakak Sukmi, tempe dikasih tetangga, biji kedelai dikasih tetangga, yuk bikin tempe, mumpung Sukmi lagi baik hati dan tidak sombong nih pagi hari ini. Jadi untuk langkah yang pertama untuk kita membuat tempe daun, yaitu memilih kedelai yang berkualitas baik, berukuran seragam, dan tidak berbau apek. Jadi kedelai direndam selama 1 jam, kemudian direbus hingga kulitnya mudah terkelupas. Setelah kulit dipisahkan, kedelai dicuci bersih dan ditiriskan hingga benar-benar kering agar proses fermentasi berlangsung dengan baik. Selanjutnya pendengar, campurkan ragi tempe secara merata saat suhu kedelai sudah hangat, bukan panas ya.
Bungkus kedelai menggunakan daun pisang yang telah dibersihkan dan dilayukan sebentar agar tidak mudah robek ya. Buat beberapa lubang kecil pada daun sebagai sirkulasi udara sehingga jamur tempe dapat tumbuh dengan sempurna. Pendengar, simpan bungkusan tempe di tempat yang bersih dengan suhu ruang selama sekitar 36 hingga 48 jam. Jadi selama proses fermentasi, hindari memindahkan atau menumpuk tempe terlalu rapat. Jika berhasil, kedelai akan menyatu dan tertutup lapisan jamur putih yang padat, menghasilkan tempe daun dengan aroma harum dan teksturnya yang kompak ya. Jadi tempe daun bukan hanya makanan bergizi ya, tetapi juga bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang patut dilestarikan. Jadi pendengar, dengan memanfaatkan bahan alami dan teknik fermentasi tradisional, tempe daun menghadirkan citra rasa khas sekaligus menjadi sumber protein nabati yang baik untuk keluarga. Jadi menjadi menjaga tradisi membuat tempe daun berarti ikut melestarikan warisan kuliner Indonesia yang lebih tinggi, nilainya lebih tinggi ya. Jadi tempe ini warisan kuliner Indonesia yang bernilai tinggi ya. Protein luar biasa bisa kita dapatkan dari tempe yang baik ya untuk keluarga. Jadi yang suka tempe, yuk lanjutkan. Awalnya dulu kalau cerita pribadi ya, pengalaman pribadi, kalau tempe tuh rasanya ya kita makan kedelai terus yang digoreng dengan ciri khas wanginya luar biasa, apalagi yang punya teknik yang luar biasa makan tempe ini menjadi makanan favorit nih ya. Jadi kalau dulu Sukmi sukanya malahan tahu, Sukmi sukanya tahu ya, tapi makin kesini karena anak lanangnya yang suka tempe, jadi mau tidak mau mamanya ikut makan tempe juga gitu ya, dengan ya bervariasi, tapi variasinya nanti dulu. Tapi kalau mak-mak yang kayaknya jurusnya seribu tangan gitu ya, tempe potong-potong abis itu taruh penyedap rasa di atasnya, dia ya sudah diaduk-aduk aja habis itu digoreng deh, mantap banget. Kalau ditambah terasi mantap. Tapi kalau yang suka makannya original aja, nggak pakai apa-apa, pokoknya nasi panas sama tempe, waduh itu sih luar biasa ya, nggak pakai ribet makannya. Tapi sekali-sekali boleh dong meribetkan diri. Baik, pergi dimanapun Anda berada, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda semuanya. Semoga tempe yang menjadi warisan kuliner Indonesia yang bisa kita lestarikan, bisa buatnya, bisa makannya juga. Iya. Baik, semangat terus untuk Anda semuanya, semoga sehat ya untuk anak-anak Indonesia dimanapun berada. Walaupun tempe tahu, tapi semangatnya luar biasa. Kenapa semangatnya? Karena makan nasi. Ya beda ya kalau nggak makan nasi atau makannya roti aja. Ya gitu ya. Udah beda gitu ya. Dari sononya makan nasi sama tempe ya sudah itu aja. Apalagi ditambah dengan sayurnya daun kelor. Daun kelornya original, Sukmi juga mau banget daun kelornya dimasak bening aja, tapi daun kelornya aja, tapi nggak pakai ini, nggak pakai ya tambahan teman-teman yang lain. Ada yang suka pakai toge mungkin, ada juga yang mau pakai bayam atau yang lainnya ya. Bisa juga pakai daun labu yang masih muda, banyak ya teman-temannya yang menjadi primadona. Ya, jadi untuk Anda semuanya, kalau Sukmi sih maunya kalau daun kelor itu daun kelor aja gitu. Kalau ada tambahan daun kemangi gitu ya, tambahannya waduh, itu sih sudah kayak luar biasa, bisa wangi banget, apalagi ditemani sama tempe. Wow, mantap banget. Oke, baik, Sukmi akan lanjutkan dengan lagu pendengar yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan
Kita punya koleksi lagu dari miliknya Andin dengan judul lagunya Let It Be My Way, dirilis tahun 2014.

0: Apa kau bikin situ? Apa kau bikin situ?
1: Eh, kenapa?
0: Jangan kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau, kau kuper.
1: Eh, bisanya.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Luka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu, saya bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Itu tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yuk palah saya promise, Mi.
0: Eh, apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: stand still.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak.

Lagu dari miliknya Dewi Sandra dengan judul lagu Ku Akui, dan sebelum mengakui juga tempe enak. Baik, bahasan kita di kesempatan pagi jelang siang hari ini tempe, cara buat tempe daun ya, yang menjadi warisan kuliner untuk Indonesia tentunya ya. Jadi warisan kuliner Indonesia yang bernilai tinggi adalah tempe. Jadi orang luar aja suka tempe gitu. Apalagi kalau mahasiswa yang ada di luar negeri, mereka juga sukmi lihat profilnya, mereka menjual tempe di sana ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan sajian lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda. Semoga sehat untuk kita semuanya, dan lagu-lagu ini semoga menemani aktivitas Anda yang terus beraktivitas. Dan semoga juga mengingatkan untuk kalian semuanya, jangan lupa minum air putihnya biar tetap fokus dalam aktivitas Anda. Ada koleksi lagu berikutnya dari miliknya ada band dengan judul lagunya Beb.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau di mana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Kakek!
5: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
5: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
5: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
5: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
5: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
4: Ya.
5: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong, kek.
5: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Ya.
5: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, kek.

Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Cika Inspirasi. Aura Kasih featuring dengan Elektro dengan judul lagu Ambigu dirilis tahun 2014. Selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan lagu dari ada band juga tadi sudah kita dengarkan dengan judul lagu Beb. Ya, enak banget ya dipanggil Beb atau sayangku. Baik, untuk menemani aktivitas pagi jelang siang hari Anda, sekwi masih temani Anda di informasi dan musik hingga pukul 11 siang ya. Dan untuk Anda semua yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan. Kita ke lagu pendengar, kita masih punya waktu sekitar 12 menit ke depan untuk mendengarkan beberapa lagu. Dan tentunya lagu-lagu ini juga menuntaskan kebersamaan sekwi menemani Anda di program informasi dan musik. Dan semoga tadi informasi mengenai cara atau tips untuk membuat tempe daun tadi menjadi pengingat atau jadi kayak ide, oh iya ya aku makan siangnya pakai tempe aja deh ya, apalagi kalau tempe itu kita bisa mewarisi karena cucu kita bahwa ini adalah warisan kuliner Indonesia, khas Indonesia yaitu tempe, makanannya yang disukai seluruh umat ya, seluruh rakyat Indonesia tentunya suka banget sama tempe ya. Dan apalagi bahan utamanya juga kita bisa dapatkan dari masyarakat sekitar yang petaninya juga memanfaatkan lahan pekarangan. Dan untuk Anda yang kayaknya punya ladang untuk menanam untuk yang suka atau suka banget ya dengan aroma khas tempe yang utamanya itu adalah kedelai. Jadi bahan utamanya kedelai dan itu bisa dapat di sekitar kita ya. Kalau gak ada tetangga yang buat ya ke pasar lah ya carinya. Biar makan tempe, ada yang sudah jadi, ada yang mau bikin, oke cari aja ke pasar ya. Atau punya lahan gak nganggur aja, yuk ditanami dengan biji kedelai ya. Biar satu biji jadi banyak gitu ya. Oke baik, semangat terus untuk kita semuanya bisa melestarikan apalagi tempe ini mudah dibikinnya, mudah didapatnya, dan murah juga di kantong kalau kita belinya ya. Oke, tinggal di laksanakan saja. Cara buatnya bisa juga tempe orak-arik boleh, terus tempe sederhana dan sangat-sangat sederhana juga boleh, digoreng aja, dikasih penyedap rasa dulu terus digoreng, kita makannya ada rasanya. Rasanya apa? Rasanya kamu, asik. Baik mendengar, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani Anda di program informasi dan musik. Dan jangan kemana-mana, Sukmi masih menemani Anda hingga pukul 14 siang ya, masih panjang ya, masih berjam-jam lamanya ya. Dan gak terasa nih dari jam 8.30 sampai jam 10.51 kita sudah berjam-jam berada di udara dan saling menyapa ya. Baik pendengar, nantinya Sukmi akan temani ada di program selanjutnya pukul 11 hingga pukul 12. Program apa coba? KDHAD. Dan nanti jangan lupa ikutan gabung ya, telepon Sukmi nantinya di jalur JSM yang sama tentunya ya. Sukmi bertugas pamit undur sementara ya, dan Sukmi akan kembali sekitar 9 menit ke depan. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
4: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
3: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
4: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
5: Iya, gak bakal ngaruh kali.
2: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
4: Wih, gila. Boros banget kita ya.
5: Abisin ah, sayang airnya.
2: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju?

informasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruwi terokasuh dimanapun warakaita haru edisi Ainaina Kamis 13 Agustus 2026. Lapa kakak sukmi amarai ake di program kadihi ade tirin cainari. Mai taringa sama minara warama boja sejam mantap wadah program kadihi ade ake sejam haringa rawam bojo dangdut wali. Panah meleke, aina presarau, hambu. Iya, dapat ya keke, kakak sukmi. Receh terus kaso. Lo telepon, lapo WA kakak sukmi di 0822-3494-5100 untuk di kaso ma. Tahu kapatu mbojo, ina ya, aina wi icili kapatu re, kelosa. Iya, ramai taringa sama Mali ramai bojo. Rui terus kasih dia marai akeke. Langsung buka balap pele. Arif pele ke majudul. Awal judulnya Sero Kenari Menari-nari.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Cai nari Harry Laborawana gagal lampa gega. Terus dari Arif Pele majudul serokan nari. Waro tunti kapatu amaraya kiro. Waura kapatu kairawa. Kapatu poden nih kapatu. Kapatu sara kombi siama lampa gega kombi atau siama kembana angi amaraya akeke. Waro ma singgung singgung kayak kapatu loa nih. Suraina tuture. Yo amara ya keke di program kali ade kakak sekmi undang kita dokaso kecampo weki ak 0822 3494 5100 lo kirim by WA untuk kita dokaso ma majak kakak sekmi carat dah ade kuncaran untuk ku telepon dela kakak sekmi WA mbak Ira kakak sekmi pak bacana di amara ya keke di program kali ade. Rama maklai wali dari Fauzi susah pakai seng hina inai watiwara di ka singana di serinci wali ngai akeni susah pakai seng berarti nai harus berjuang berjuang kesen ni nin labon ninu dua ninu dua kain ninu kagak sungguh amarai akeke bunga karawi maipi poda boto di tios dirawire sumpuna tanda ka worto iya pala karawi ke mbui pembotona de kakak sukmi indo audi loa dibantu ke bantu kai rawam pa tinggal play pa kakak sukmi ke la boy tadoh kasar ire kakak sukmi kan epo da ringa rawa maakena de kirim lalo nih WA nade akan 0822 3494 5100. Sambil nono amareki nono wau ni suati pengasrai atau orang ngasrai ini mati rakan jam 12 ngahalalo jam 12 main hit doreng ngahalalo endingnya jam 12 rau indo au naiknya ngupang ha di ngaha. Ya ramai teringat sama Rawala Fauzi susah pakai SM labo Rawala Event Arima Gaga Monca Arima Monca Kambera. Alay moro Monca Kambera wali mati teringat sama mainnya di program kedihi ade terencai nari.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Rinjay na rin. Efen, ari mamonca kambera. Irai, war monca kambera wali. Langsung rayan na lampas re sweet sweet. Bagaimana bunda si malu-malu nak sweet-sweet dekam dah inai. Tilokan edan cai langsung tiang listrik di cundu na. Ira para ya keke program ke dihiade tere cai nare tere pue tere kado opo mama woku aka lapa. Lapa macaru oi macaru ni. Lapa macaru noa. Ira para ya keke itu mana kirim kepatur ni. Sok mi campe kei rawan pedre puter lalu rawan ni sesuai lobo kepatu. Ya masuk mi mbak ora siapkan rawa ke dari la esti majudul mone umpe ampe dena bune ku rawan kawane penasaran kagak sok mi ke bune ita doho kepenasaran rok mai teringasa wena program ke dia de terencai nari.

0: plastik itu kan?
1: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Mbah. Saya kesini mau minta tolong, Mbah.
1: Tolong? Tolong apa?
0: Gini, Mbah. Akhir-akhir ini dada saya sakit banget, Mbah. Udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jangan-jangan saya disantet kali ya, Mbah.
1: Kamu perokok ya?
0: Bener, Mbah.
1: Pengen sembuh?
0: Iya, Mbah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa itu, Mbah?
1: Berhentilah merokok.
0: Loh, kok gitu, Mbah?
1: Jadi apa, huh? Sampean pikir merokok itu baik untuk kesehatan? Cepat atau lambat, asap rokok itu akan membunuhmu.
2: Berhentilah menyiksa tubuh Anda dengan asap rokok, karena rokok lebih mengerikan ketimbang santet.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang Rai Rui, terima kasih dimanapun warna kita di program Kedihi Ade Teren China Re. Mui pelawak kakak Zukmi di program Kedihi Ade Amaraya AKK Taman Ni terima kasih di Kerawi Maipi Mboto di Uru Amaraya AKK Lapu terima kasih ma Nek Ngasarai atau Mui Kerawi Amaraya AKK Semangat terus Rui terima kasih ma Nek Reku Serawan Bojo Lapu kirim ke Pature Loa hubungi kakak Zukmi di 0822-3494-5100 Rawa Anggun Bima majudul Sejoli Labo Rawa Makalai Wali Ruri Tarokaso di Amaraya AKK tetap di program Kadihi Ade Terencainare.

0: pasti ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
0: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
0: Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi biar tetap keren gimana?
0: Gampang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

sikatita baba mu kunga sambaba bima terati bade museva pe mori tasia to bade dadi tu na toni kongo miari na vasi vakve ite kone honda di veli veana na vasi vakve ite kone honda

Selamat para Iwan Liru Itrohokas dimanapun warah kaita di program Gadih Ade Terincai Nare Oringa sama Bena Biala ketipu Sahrul ini di caru Aina talau gak ingat deh Aina talan gitu. Ngomi mama empang gak ina Ira baita para ya keke wa ora ringa sama Bena Rawa-rawa bojo di program Gadih Ade. Program Gadih Ade warah serainai jam 11 amarai sampai jam 12 amarai ta. Waktu wa ora jam 11.57 kakak sukmi watir dondor toina nuntu di program Kadih Ade ke kakak semua putar lalu rawa terakhir di program Kadih Ade kakak semua berdoa ta buat teman-teman kampu warasin carakan caro di program Kadih Ade ke maita ringan sama mena rawa terakhir dari LFN anak kepala desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang hari ini, saat kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
2: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kvaratskhelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matthew. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikan, baru kita bisa teknik mau. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau sampai kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym nanti sore ada taktik ya teknik.
2: Tekniknya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana untuk. Kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki. Kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya. Lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik. Lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena nggak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar nggak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba, kita masih seleksi. Sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Binel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, di antisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ikut, ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia di sana.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita ke masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi.

kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: artis ditemukan meninggal karena overdosis. Wah, berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Ed, jangan main share dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya men-share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nuduh tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau ikut caci maki, bahkan ikut menyebarkan fitnah. Enggak deh, makasih.
1: Hati-hati. Menyebar berita palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini di program Maksih, kita sudah dengarkan beberapa sajian lagu pop Indonesia. Menemani aktivitas Anda siang hari ini, waktu beristirahat dan menikmati santap siang. Ari Lasso dengan judul lagu Sehidup Semati sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan untuk informasi pendengar, untuk kita hadirkan untuk Anda semuanya yang mungkin siang hari ini udah lelah, melepas kelelahan mental, atau yang lagi sudah meluapkan tenaganya untuk terus beraktivitas, tapi udah siang ini sudah mulai lemah, letih, lesu. Ya, jadi peringat untuk teknik untuk kita bisa share di ruang dekat Anda, teknik ventilasi adalah teknik pengungkapan perasaan, pikiran, dan emosi yang Anda dapat lakukan untuk melepas rasa kelelahan mental. Jadi teknik ventilasi bisa dilakukan dengan cara journaling. Jadi hal ini diungkapkan oleh Rahmawati Tri Restari, psikolog klinis ahli muda dalam program pengkeratustamaan gender Pro 1 RRI saat menjawab pertanyaan JJ pendengar Pro 1. Jadi tipsnya, burnout dapat dihadapi dengan teknik ventilasi melalui menulis jurnal. Jadi ia menjelaskan bahwa setelah menulis jurnal syukur, seseorang akan sadar bahwa nikmat yang didapat akan lebih banyak daripada masalah yang tertulis dalam jurnal. Hal ini bisa disadari individu untuk lebih banyak bersyukur daripada memikirkan permasalahan. Demikian untuk informasinya, pendengar. Dan untuk siang hari ini, sesaat lagi kita akan hadirkan untuk berita daerah Bima untuk menemani aktivitas siang Anda untuk edisi hari ini 13 Agustus 2026 pukul 13 siang.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari lintas Tente Budo, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, inilah Radio Republik Indonesia Bima menyampaikan Warta Berita Daerah Bima dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Harus ada sanksi lebih berat untuk pelaku kejahatan narkoba. Keluarga siswa sekolah rakyat di Sumbawa akan dapat bantuan. Ya, bersama saya Sukmiati, inilah berita selengkapnya.

0: Panahan mantan penahanan mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro di tahanan Brimob menjadi sorotan. Pasalnya penahanan berbeda dengan mantan Kasat Narkoba di Rutan Bima. Berikut laporan Asyari.
1: Terus memantau berbagai.
2: Mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro ditahan di tempat berbeda dengan Maulangi, mantan Kasat Narkoba. Maulangi dan lainnya ditahan di rumah tahanan Rutan Raba Bima, sedangkan Didik ditahan di tahanan Brimob. Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima Dr. Hajairin SHMH mengatakan, masalah penahanan terdakwa oleh jaksa tidak menjadi masalah apakah di rutan atau tempat lainnya. Hal itu dapat dibenarkan secara hukum. Hanya saja publik akan membandingkan penahanan yang berbeda dengan tersangka lainnya, sementara mereka tersangkut masalah yang sama, yakni dalam kasus narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba tersebut. Penahanan berbeda itu, kata ahli hukum pidana ini, akan memunculkan dugaan-dugaan lain dari publik. Bagaimana institusi penegak hukum, yakni kejaksaan, memperlakukan terdakwa secara berbeda?
3: Kalau dalam sudut pandang saya, sebaiknya jaksa memperlakukan sama pola penitipan tahanan itu, karena rentetan peristiwanya adalah rentetan yang sama, harusnya diperlakukan sama. Maka tidak ada alasan juga sebetulnya mantan Kapolres itu harus dititipkan di Brimob. Kenapa? Karena peristiwanya sama, konkret kasusnya juga berkaitan antara Kasat Narkoba, kemudian juga mantan Kapolres dan bandar dan lain-lain itu.
2: Sementara itu, Kasih Pidana Umum Pidum Kejaksaan Negeri Bima Fitrah Teguh menjelaskan saat penyerahan berkas tahap kedua dari Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB, pihak Kejari Bima berkoordinasi dengan Rutan Raba Bima. Selanjutnya, Rutan melakukan observasi di dalam tahanan dan menyatakan kondisi tidak aman bagi Didik.
4: Penahanan juga wewenang kami juga. Nah, dan suatu tahun itu kami berkoordinasi dengan Brimob untuk ditahan di sana. Nah, tapi secara administratif, secara tempat saja ada di Brimob, tapi secara administratif ada di rutan.
2: Tetap Kasih Pidum membantah membedakan perlakuan mantan Kapolres Bima Kota. Pertimbangan keamanan yang disampaikan oleh rutanlah yang membuat Didik ditahan di tahanan Brimob.
0: Pemda Sumbawa terus berupaya mengembangkan pariwisata kemaritiman di daerah tersebut. Dalam hal ini, kawasan Sandopole di Samota disiapkan menjadi pintu masuknya. Randi Pratama melaporkan.
5: Itu karena Sandopole posisinya di gerbang masuk.
6: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan kawasan Sandopole di Samota sebagai gerbang utama pengembangan pariwisata kemaritiman daerah. Pemerintah menyiapkan lahan sekitar 20 hektar dengan kebutuhan investasi mencapai Rp169 miliar. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai destinasi wisata premium dan ultra premium. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Baperida Kabupaten Sumbawa, Andi Kusmayadi mengatakan, Sandopole akan menjadi pintu masuk menuju sejumlah destinasi unggulan di kawasan Samota. Menurut Andi, Samota memiliki 7 daya tarik utama dan berada di kawasan konservasi hiu paus. Keberadaan satwa laut yang dilindungi itu menjadi salah satu daya tarik wisata bahari Sumbawa. Baperida memperkirakan nilai ekonomi kawasan Samota mencapai Rp896 miliar. Potensi tersebut berasal dari jasa lingkungan, ekosistem pesisir dan laut, serta aktivitas ekonomi di kawasan konservasi. Pemerintah daerah juga menyiapkan proposal investasi melalui skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO untuk menarik investor.
5: Itu karena Sandopole posisinya di gerbang masuk Teluk Saleh. Itu masuk di zona untuk hub wisata untuk mengakses Teluk Saleh. Itu yang investasinya kalau kita hitung berdasarkan asumsi harga sekarang itu dengan angka Rp169 miliar. Itu untuk 20 hektar.
6: Selain Sandopole, pemerintah mengidentifikasi sekitar 50 pulau kecil di sekitar Teluk Saleh. Pemerintah akan mengembangkan pulau-pulau tersebut sebagai destinasi wisata tematik. Andi berharap pengembangan kawasan ini mampu mengubah Sumbawa dari daerah persinggahan menjadi tujuan utama wisata bahari di Indonesia.
0: Saudara pendengar, masih dari Kabupaten Sumbawa. Informasi berikutnya, meski sudah diusulkan pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA di wilayah timur Kabupaten Sumbawa tidak dapat dilakukan. Hal ini merupakan dampak dari moratorium oleh pemerintah pusat. Randi Pratama kembali melaporkan.
1: Ada penolakan dari provinsi.
6: Rencana pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA untuk wilayah timur Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB hingga kini belum dapat direalisasikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo mengatakan, pemerintah daerah masih terbentur moratorium pembangunan TPA baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Pipin berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan baru, sehingga pemerintah daerah dapat kembali mengusulkan pembangunan TPA. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan kawasan Teluk Santong sebagai lokasi TPA. Namun, pemerintah Provinsi NTB menolak penggunaan lahan tersebut karena berada dalam kawasan yang tidak dapat dialihfungsikan. Kebutuhan TPA baru semakin mendesak untuk melayani 5 kecamatan, yakni Plampang, Empang, Labangka, Marungi, dan Taranu. Dinas Lingkungan Hidup mencatat jumlah tempat pembuangan sampah atau TPS liar terus bertambah seiring meningkatnya volume sampah masyarakat.
1: Ada penolakan dari provinsi untuk lahan itu, usulan itu, karena kemarin saya coba komunikasi, mereka masih belum ini bentuknya nanti seperti apa, masih di ini. Nah, itu sih yang jadi kendala, apalagi mudah-mudahan ada kebijakan baru juga dari menteri yang baru ini. Kalau kemarin kan ada moratorium tidak. Ada penolakan dari kemarin saya coba komunikasi, mereka masih belum ini bentuknya nanti seperti apa. Masih di ini. Nah, itu sih yang jadi kendala, apalagi mudah-mudahan ada kebijakan baru juga dari menteri yang baru ini. Kalau kemarin kan ada moratorium tidak boleh apa namanya, tidak diizinkan lagi membuat TPA.
6: Sementara menunggu kebijakan pemerintah pusat, Dinas Lingkungan Hidup mengoptimalkan pengangkutan sampah ke wilayah timur 2 kali hingga 3 kali setiap pekan. Pemerintah juga menempatkan kontainer sampah di sejumlah titik seperti di Pasar Lopok, Plampang, dan Langam. Dinas Lingkungan Hidup mengimbau masyarakat memilah sampah dari rumah dan memanfaatkan TPS 3R untuk mengurangi timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA.
0: Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima menyoroti soal hukuman bagi pelaku narkoba. Penerapan sanksi maksimal bagi pelaku narkoba harus dilakukan seperti hukuman mati, apabila jika yang terlibat itu aparat penegak hukum. Berikut laporan Asyari.
2: Kasus narkoba di wilayah Bima saat ini sangat mengkhawatirkan, apalagi kejahatan yang tergolong luar biasa ini juga melibatkan aparat. Seperti keterlibatan mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro dan mantan Kasat Narkoba Maulangi. Rektor Universitas Muhammadiyah Bima Haji Ilyas Harbini SHMH mengatakan secara norma harus ada pengaturan sanksi yang lebih berat seperti halnya hukuman mati. Penerapan hukuman maksimal itu dapat diukur dari jumlah barang bukti narkoba yang diamankan serta siapa pelaku yang terlibat. Jika pelakunya penegak hukum, maka dapat diberikan hukuman maksimal. Rektor UMB Bima ini mengatakan perlu ada perbaikan dari aspek penegakan hukum, yakni mengoptimalkan pemberantasan narkoba, mengingat narkoba memiliki dampak yang sangat luar biasa. Meskipun kata Ilyas faktanya ada oknum penegak hukum yang ikut terlibat, maka ini menjadi persoalan besar. Karena peredaran narkoba melibatkan kelas mafia, maka pasti mereka akan melobi para penegak hukum. Maka personel yang ditempatkan dalam pemberantasan narkoba harus memiliki integritas.
7: Yang pertama mungkin dari sisi normanya sendiri, saya pikir pengaturan tentang sanksi yang lebih berat itu harus ada. Ya, hukuman mati bisa saja diukur dari jumlah barangnya, bisa juga diukur dari pelakunya. Jangan hanya lihat barangnya dari jumlahnya, tapi lihat siapa yang terlibat. Kan harus bisa penegak hukum, harus beda dong persepsi hukumnya, kan harus ada.
2: Hal lain yang harus diperhatikan kata Ilyas adalah pembenahan sarana dan prasarana. karena jangan sampai kalah dengan para pelaku kejahatan narkoba. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya dan dampak narkoba.

0: Penggiat aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan aparatur sipil negara ASN Kabupaten Sumbawa hingga awal Agustus 2026 baru mencapai sekitar 40%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, mengatakan capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan aktivitas IKD secara keseluruhan yang masih di bawah 10% dari jumlah wajib KTP. Menurut Varian, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat termasuk ASN yang belum melakukan aktivasi untuk segera menggunakan IKD sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan secara digital. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran melalui telepon pintar. Dukcapil Sumbawa juga memperluas koordinasi dengan perbankan, pertanahan, imigrasi, Bapenda, dan Samsat agar pemanfaatan NIK dan identitas digital semakin luas dalam pelayanan publik. Dukcapil mengajak masyarakat segera mengaktifkan IKD agar layanan kependudukan semakin mudah, cepat, aman, dan terintegrasi. Pendengar, menjamurnya UMKM belum tentu berperan dalam menurunkan angka kemiskinan. Korelasi tersebut harus melalui studi yang lebih mendalam. Randy Pratama melaporkan.
1: Kalau mau presisi harus di-studi dulu.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menilai peran UMKM dalam menekan kemiskinan membutuhkan studi lebih mendalam. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan pertumbuhan jumlah UMKM tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adi, pemerintah harus melihat pertumbuhan UMKM bersama kondisi ekonomi makro termasuk kemampuan sektor formal menyerap tenaga kerja. Adi menjelaskan, masyarakat masuk ke sektor UMKM karena dua alasan. Sebagian memilih berwirausaha karena melihat peluang ekonomi. Sebagian lainnya membuka usaha karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Ia menilai dominasi usaha mikro juga perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data yang digunakan pemerintah, sekitar 99,9% UMKM masih berada pada skala mikro. Kondisi tersebut menurut Adi belum cukup membuktikan bahwa UMKM menjadi instrumen utama pengentasan kemiskinan.
1: Kalau mau presisi harus di-studi dulu. Artinya penambahan jumlah UMKM tentu harus relevan kaitannya dengan kondisi ekonomi makro. Secara teoritis kan Harold Ruiz kalau nggak salah itu menyebutkan bahwa struktur ekonomi ini didominasi oleh dua aspek, sektor formal dan non-formal. Nah begitu sektor formal gagal menyerap tenaga kerja, kebanyakan mereka memilih untuk menjadi wirausaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
2: Pemerintah, lanjut Adi, perlu mengukur pendapatan pelaku usaha, keberlangsungan usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga kemampuan UMKM naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah. Adi menegaskan, pemerintah juga perlu memperkuat sektor formal agar mampu menyediakan lapangan kerja dan penghasilan yang lebih layak. Ia berharap studi yang lebih komprehensif dapat menjawab apakah pertumbuhan UMKM benar-benar mengurangi kemiskinan atau justru menjadi pilihan masyarakat karena terbatasnya lapangan kerja formal.

0: Pendengar, informasi kami lanjutkan dari Kabupaten Sumbawa. Kejaksaan Negeri Sumbawa turut membantu memastikan program pembangunan daerah berjalan lancar. Salah satu hal yang dilakukan dengan cara mengawasi program pembangunan yang bersumber dari dana pokok pikiran DPRD Sumbawa. Randi Pertama kembali melaporkan.
1: Pengawalan terhadap pokir bukan sekedar mencari kesalahan dalam pelaksanaan anggaran.
2: Kejaksaan Negeri Sumbawa memperkuat langkah pencegahan korupsi dalam pengelolaan program pokok pikiran atau pokir DPRD Kabupaten Sumbawa. Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumbawa, Husni, mengatakan pihaknya mengawal program pokir sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Menurut Husni, pengawasan bertujuan untuk memastikan setiap usulan memiliki dasar kebutuhan masyarakat, mengikuti aturan dan menggunakan anggaran secara transparan serta akuntabel. Ia menegaskan, pengawalan tersebut tidak bertujuan untuk menghambat aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD. Sebaliknya, Kejari ingin memastikan aspirasi berjalan sesuai ketentuan dan tidak membuka ruang penyimpangan. Kejari Sumbawa juga meminta pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, penyedia barang dan jasa, serta masyarakat menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing.
1: Pengawalan terhadap pokir bukan sekedar mencari kesalahan dalam pelaksanaan anggaran. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi upaya mencegah potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Kejari Sumbawa menegaskan akan terus mengedepankan langkah preventif, koordinasi dan edukasi hukum. Jika dalam proses pengawasan ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, penanganannya tentu akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
2: Husni mengingatkan, setiap tahapan pokir harus terdokumentasi dan memiliki kesesuaian antara usulan, dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kejari Sumbawa membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan melalui kanal pengaduan yang tersedia. Jika pengawasan menemukan indikasi kuat tindak pidana, Kejari Sumbawa memastikan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Pendengar, Bea Cukai Sumbawa memusnahkan barang kena cukai ilegal hasil operasi penindakan sepanjang 2025 hingga 2026. Barang yang dimusnahkan berupa 788.369 batang rokok ilegal, lebih dari 114 kg tembakau iris, dan 647,62 liter minuman yang mengandung etil alkohol atau MMEA. Kepala KPP BC TMPC Sumbawa, Sugeng Haryanto, mengatakan penindakan tersebut berhasil mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp836.383.770. Menurut Sugeng, pemusnahan merupakan bagian dari fungsi community protector atau perlindungan masyarakat, sekaligus upaya menjaga industri legal agar dapat berkembang. Sugeng mengatakan, Bea Cukai juga mendorong pertumbuhan usaha legal termasuk membina petani tembakau di Kecamatan Buer sejak 2018.
3: Terutama terkait dengan optimalisasi BBH TNT. Jadi kita lakukan penindakan dan operasi secara bersama. Pelanggaran yang ditemukan, bagus sekalian, didominasi oleh peredaran rokok tanpa pita cukai atau polos, penggunaan pita cukai palsu atau bekas, serta salah protokol.
0: Bea Cukai Sumbawa juga mencatat penerimaan sebesar Rp1,4 triliun dari target Rp624 miliar. Sugeng menambahkan, semakin banyak rokok ilegal yang beredar, semakin besar pula potensi penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT bagi daerah.

Saudara Bregar, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Harus ada sanksi lebih berat untuk pelaku kejahatan narkoba. Keluarga siswa sekolah rakyat di Sumbawa akan dapat bantuan. Saya Sukmiati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

demikian telah kami sampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Bima menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Dan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat persatu di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu koleksi lagu dari miliknya Gigi dengan judul lagu Bumi Meringis menemani aktivitas Anda siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Tepat pukul 13 siang kita sudah dengarkan untuk berita daerah Bima dan sekitarnya, dan kita akan lanjutkan di program Maksi siang hari ini pukul 13.38 tadi, Gar. Dengan kami hadirkan informasi ringan di siang hari ini. Informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Untuk para ibu, remaja, putri, dan bapak-bapak juga ingin menjadi informasi untuk kita semuanya ketahui. Ternyata, mengapa kulkas tidak boleh terlalu penuh, pendengar. Jadi, pendengar, kulkas menjadi peralatan penting ya untuk menjaga makanan dan minuman tetap dingin, segar, serta lebih tahan lama. Namun, ketika ruang penyimpanan terlalu padat, sistem pendingin dapat bekerja kurang optimal meski pintu tetap tertutup rapat. Kondisi tersebut berkaitan dengan sirkulasi udara dingin yang berperan penting dalam mendistribusikan suhu ke seluruh ruang penyimpanan. Jadi ketika banyak barang menghalangi jalur aliran udara, distribusi suhu menjadi kurang merata dan mempengaruhi kesegaran makanan. Seorang teknisi alat elektronik asal Kota Serang, Fauzi, menjelaskan ruang penyimpanan membutuhkan celah untuk menjaga sirkulasi udara dingin. Jadi evaporator merupakan komponen yang menyerap panas dari dalam kulkas sehingga menghasilkan udara dengan suhu lebih rendah. Karena itu makanan sebaiknya tidak ditempatkan terlalu rapat di sekitar jalur keluarnya udara dingin agar proses distribusi tetap berlangsung. Jadi jika aliran udara terhambat, pendengar, area tertentu di dalam kulkas memiliki suhu yang berbeda dibanding bagian lainnya. Jadi makanan yang berada jauh dari jalur sirkulasi kemungkinan berpotensi menerima suhu pendingin lebih lambat dibandingkan bahan lainnya. Jadi pendengar, kondisi tersebut juga berkaitan dengan kerja kompresor yang bertugas menjaga suhu sesuai dengan pengaturan pengguna. Jadi ketika suhu sulit mencapai titik yang ditetapkan, kompresor dapat bekerja lebih keras dan lama hingga beban kerja sistem pendingin ikut meningkat. Kerja kompresor lebih panjang juga dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan energi listrik. Jadi terutama jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus. Karena itu pendengar, memberikan ruang sirkulasi bukan hanya menjaga makanan tetapi juga membantu sistem pendingin bekerja lebih efisien. Selain aspek teknis, kepadatan isi kulkas dapat mempengaruhi cara makanan tersimpan dan ditemukan kembali. Jadi bahan yang tertutup wadah lain cenderung lebih mudah terlupakan ya. Jadi sehingga berisiko disimpan melewati waktu konsumsi yang seharusnya. Jadi untuk menjaga kelompokan makanan, jadi harus dikelompokkan makanan berdasarkan jenis dan frekuensi penggunaannya. Jadi kemudian susun tanpa menutup jalur sirkulasi udara. Jadi penataan tersebut membuat ruang penyimpanan lebih terorganisasi sekaligus membantu udara dingin mencapai area yang diperlukan. Pendengar, demikian untuk informasinya. Agar kita ketahui bersama, mengisi kulkas secara maksimal bukan berarti memanfaatkan kapasitas secara optimal. Jadi menyisakan ruang untuk sirkulasi udara justru membantu menjaga distribusi suhu, mengurangi beban sistem pendingin, dan meningkatkan efisiensi kerja kulkas ya. Jadi yang sudah melakukannya, yuk direvisi lagi ya. Jangan terlalu padat cara kita menyusun bahan makanan di kulkas ya. Berikan ruang. Kita tahu ya, tentu
kalau ditumpukin terus atau dihalangi dengan barang-barang, apalagi kita pakai wadah di dalamnya, jadi kita harus mengerti ya keadaannya. Jadi kalau terlalu rapat, sirkulasi udara juga akan susah, dan kerja komponen kelistrikan juga di kulkas itu menjadi sangat ekstra bekerjanya. Jadi waktunya nggak lama, jadi usianya nggak lama. Jadi maksimal boleh, tapi lebih bijak itu mungkin kan untuk menjadi pilihan. Pendengar dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 13.43 menit. Gimana, sudah makan siang belum? Atau lagi rebahan? Tertidur. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Selamat mendengarkan siang hari ini, dan tentu masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas siang Anda hingga pukul 14 siang. Kita ke lagu pendengar, Ebit GAD dengan judul lagu Nasehat Pengemis Buat Istri. Ya, terus untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Delon dengan judul lagunya Cinta Tanpamu.

ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi mengenai untuk kita ketahui bersama mengapa kulkas tidak boleh terlalu penuh ya. Jadi kulkas yang terlalu penuh dan padat ya, menyebabkan sistem pendingin bekerja kurang optimal meskipun pintu tertutup rapat. Jadi sirkulasi udara dingin yang terhambat mengakibatkan distribusi suhu menjadi tidak merata di seluruh ruang penyimpanan. Banyak barang dalam kulkas menghalangi jalur aliran udara dan berdampak negatif terhadap kesegaran makanan yang disimpan. Oke. Jadi untuk Anda semuanya, semoga terinspirasi dan terinformasi tentunya di kesempatan siang hari ini untuk kita terapkan di rumah masing-masing, di kulkas masing-masing dengan penjagaan dan safety-nya masing-masing. Setiap orang punya pengalamannya dan ini menjadi penyempurna cara Anda untuk menjaga umur panjang kulkas Anda. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 menit, kebersamaan Sukmi sekitar 6 menit ke depan dengan kami hadirkan lagu terakhir ya di season Maxi season yang kedua. Dan saat yang Sukmi bertugas akan pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita. Tentunya pendengar, di siang hari ada program Prodengdu Goyang Kakak. Asik. Aduh, main mata, jangan terlalu main mata ya, takutnya jatuh cinta. Dan Anda bisa mendengarkan kami pendengar menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami di line GSM di nomor 0822-3494-5100. Dan yang satu ini pendengar, kayak sambal, tapi bukan sambal ya. Ada sambal ada untuk Anda dari Ayu Ting Ting.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

mari bergoyang pro dan dud, goyang kakak asik. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang pendengar, Wani hadirkan untuk Anda lagu Cinta Terlarang. Waduh, kalau udah terlarang kayak gini gak usah dilanjut ya pendengar, takutnya sakit hatinya makin dalam. Ini untuk Anda, Cinta Terlarang dari Abika Dei.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tak

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

kalau jual aku pasti beli dong. Pokoknya Anda tidak perlu mengkhawatirkan itu semua pendengar, karena kalau misalnya Anda jual, saya tentu akan beli apapun yang Anda omongkan dan juga Anda bicarakan saat itu juga. Dan untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ini kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu dari Gita Yobi, Lagi Kangen-Kangennya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk?

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi untuk lagu Please Auto dari Ifni. Kita jeda terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:33 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui.

0: rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abim.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om.

0: emang paling mati gaya itu ketika kita foto di banyak orang ya, dan diliatin banyak orang itu bikin mati gaya dan kita ngerasa malu aja untuk mengekspresikan diri kita. Nah pendengar, lagu ini menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Tapi tenang saja, di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya dan Mozaik Indonesia. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Dan juga pendengar, nanti kita akan kembali bersua di program Tembang Islami. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Di Bukit Siguntang, Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur.

0: adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Pelembang Darussalam, pelembang kota Quito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Berkas, informasi, Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih yang masih terjadi di kawasan Gili Trawangan, Gili Minu, dan Gili Air atau Gili Tramena, Lombok Utara. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, persoalan sampah dan air bersih harus segera ditangani karena menjadi kebutuhan dasar dalam pengembangan pariwisata. Hal itu disampaikan Bambang saat kunjungan kerja di Gili Minu, Lombok Utara. Menurut Bambang, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan mendatangkan banyak wisatawan. Pemerintah perlu mengejar wisatawan berkualitas, salah satunya dengan meningkatkan lama tinggal wisatawan di daerah tujuan wisata.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya. Yuuuuh.
2: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya. Apakah ia bertahan menjadi manusia? Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Radi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah ya, kita mengintip aja. aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak ini sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya

0: Brenda Hasta Cita.
1: Brenda Hasta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat.

0: keluarga.
1: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan. Ya.

0: berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, janganlah sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Terutama kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.

0: berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
1: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
2: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
2: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan, memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
1: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah, bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga.
3: Sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik, tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, pembangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
4: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
5: Beranda Asta Cita.
6: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
7: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara.

0: berkualitas dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPT RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husain Karanggusi, SAG, MPD, selaku koordinator sekolah luar biasa SLB Terpadu Fakfak dan Kalimana berikut ini.
1: Jumpa lagi bersama dengan saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husain Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fakfak dan juga Kalimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
2: Alhamdulillah, ya.
1: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
2: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Terjadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kalimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita

0: reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu tekannya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SRB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
1: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
0: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
1: Jadi aktifnya 24 ya?
0: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
1: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
0: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri ya. Okay. Jadi tidak digabung.
1: Oke, okay. Nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
0: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
1: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
0: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, ya 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
1: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti?
0: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian

0: dan ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus selalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
1: Ya. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
0: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
1: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
0: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan, yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
1: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini?
0: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
5: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
6: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
7: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni, sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
6: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
7: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
6: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
7: Ya, kalau program unggulan, kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya. entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skaut ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, di apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
6: Luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Skawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
7: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
6: Seni patung.
7: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba couple mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
6: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
7: Betul.
6: Ya Pak, seni patung pula
7: ya.
6: Dalam beberapa kurun waktu ini
7: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
6: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
7: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh, jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
6: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
5: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negara.

0: habit. I need a new toy just to cleanse my palate. Big bad bitch, I'm the baddest. We both know it wasn't love, it was just a big bad.
1: Pria Pusat dari Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami sudah mengajak Anda untuk mengikuti ruang Beranda Sukacita berjaringan nasional tadi dari Persatu RRI Jakarta. Dan jadi saatnya kami mengajak Anda beralih dengan informasi berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Denpasar sore hari ini. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Persatu RRI Denpasar. Kita akan ikuti berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Masih banyak teman-teman disabilitas ragam disertasi tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
1: Jadi kalau memang nanti ada pendidikan kita yang mau nyalon, ada ASN yang mau nyalon, ya, itu pasti kita izinkan.
2: Selamat sore. Sekolah inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan. P3K dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia dijamin undang-undang. Sekolah inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan dan juga tanpa diskriminasi.
0: Masih banyak teman-teman disabilitas ragam disertasi tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
4: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi. Undang-undang juga mengamanatkan penyediaan akomodasi yang layak di sekolah yang juga mengakomodir pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum dan fasilitas yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Ketua Bidang Penelitian di Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi sekaligus dosen Universitas Mahendra Data Dr. Niwayan Ardi Dani kepada RRI di Denpasar mengatakan, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dijamin undang-undang, yang artinya tidak ada diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan setiap anak berhak mendapatkan akomodasi yang layak di sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga aset bangsa yang memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Ardani mengatakan kurikulum dan fasilitas sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan jenis kekhususan anak, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan tidak merasa berbeda, karena jika diasah dan dilatih mereka akan menjadi karakter yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
5: Pemerintah memastikan bisa menikmati hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keadilan hukum dan bantuan secara setara tanpa hambatan fisik, administratif dan diskriminasi sosial.
4: Sementara Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan pemerintah berkewajiban memfasilitasi akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sesuai amanat undang-undang. Ia tidak memungkiri tidak sedikit anak berkebutuhan khusus masih menghadapi kendala fasilitas, kekurangan guru pendamping hingga stigma sosial. Leni Astiti berharap akses pendidikan inklusif harus dibarengi dengan ketersediaan guru pendamping dan akomodasi yang layak di sekolah. Karena anak berkebutuhan khusus juga aset bangsa yang memiliki hak asasi atas pendidikan berkualitas dan inklusif tanpa diskriminasi.
0: Saat dia menerima, dia sudah tahu kebutuhan anak didiknya seperti apa. Kalau sudah dikatakan dia ada seorang disabilitas fisik, otomatis apakah aksesibilitas di sekolah itu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka?
4: Undang-undang mengamanatkan akses pendidikan berkualitas dan inklusif tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Aset bangsa dengan kekhususan tertentu itu berhak atas pendidikan yang layak untuk menjamin kualitas hidup dan bisa mandiri beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Fasilitas pendidikan diharapkan ramah dan layak dengan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Inklusivitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus idealnya bukan sekedar retorika. Semangat itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan juga berkesinambungan.
6: Bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK dijamin oleh hukum Indonesia melalui undang-undang yang memberikan hak sama tanpa diskriminasi. Layanan ini disalurkan lewat dua jalur utama, yakni sekolah luar biasa SLB dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang mencampur siswa reguler dan ABK dalam satu lingkungan belajar. Bentuk layanan pendidikan seperti pertama sekolah luar biasa SLB, sekolah khusus dengan kurikulum, fasilitas, dan guru yang disesuaikan secara spesifik untuk jenis kekhususan tertentu seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan juga lainnya. Kedua, sekolah inklusi, sekolah reguler yang wajib menyediakan akomodasi yang layak guna memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan terdekat. Tantangan utama di lapangan diantaranya, pertama keterbatasan fasilitas. Belum semua sekolah umum memiliki aksesibilitas fisik yang ramah disabilitas. Kedua, kurangnya guru pendamping. Rasio tenaga pendidik khusus dan guru pembimbing khusus atau GPK masih sangat minim dibanding jumlah anak. Serta ketiga, kendala sosialisasi. Masih terjadi penolakan atau kurangnya pemahaman di sebagian masyarakat serta lingkungan sekolah. Landasan hukum meliputi, pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang. Serta ketiga, PP Nomor 13 Tahun 2020 dan Permendikristek Nomor 48 Tahun 2023 mengatur kewajiban sekolah formal dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
2: Berikut suara masyarakat terkait akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
7: Hai, saya Astika Sturi Mahmud, umur 22 tahun, asal dari Kota Makassar. Menurut saya, tantangan terbesar yang masih dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak dan inklusif saat ini itu adalah kurangnya fasilitas dan sekolah inklusif dan masih minim sarana-prasarana yang ramah disabilitas. Terus, ketersediaan sekolah luar biasa atau SLB yang menurut saya masih kurang merata.
8: Saya Govin, usia 21 tahun, dari Denpasar. Menurut saya, tantangan terbesar yang masih dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak dan inklusif saat ini itu lebih karena keterbatasan tenaga pendidik. Khususnya, belum banyak guru, pendamping khusus GPK yang terlatih untuk mendampingi anak-anak sesuai kebutuhan unik mereka. Terima kasih.
9: Perkenalkan, saya Putri Aurelia Dayani, umur 21 tahun. Menurut saya, stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam pendidikan inklusif. Masih ada masyarakat yang memandang sebelah mata anak berkebutuhan khusus. Karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi agar lingkungan sekitar lebih memahami, menerima, dan mendukung pendidikan inklusif.
2: Mendengar, pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan juga kebutuhannya. Namun akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas masih menjadi tantangan. Tantangan itu mulai dari ketersediaan fasilitas, tenaga pendidik, hingga dukungan bagi peserta didik dalam mengembangkan kemandirian dan keterampilannya. Lantas bagaimana upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala SLB Negeri 2 Denpasar, Niwayan Rapianti.
10: Baik Bu Rapianti, terkait dengan topik akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ini seperti apa Bu saat ini?
11: Kalau akses pendidikan khusus saat ini udah semakin diperhatikan, terbukti dengan udah SLB 2 dah ini. Kita dari Satras juga sudah dibantu, kemudian kita juga dari segi kurikulum juga sudah dibantu untuk menyesuaikan tentang ininya kompetensi dan kemampuan anak disesuaikan, tidak mengharuskan kita memaksa anak kalau itu mereka tidak mampu. Nah, kemudian tadi di sekolah juga saya dapat informasi dari Bu Suri yang humas yang saya suruh menangani tamu dari Filipina, juga anak-anak kami juga pembahasan itu akan ada kerjasama tukar siswa kita dengan Filipina itu. Jadi selama ini mereka sudah mulai diperhatikan dan dari segala segi kita sudah mulai dibantu.
10: Kalau tantangan yang dihadapi bagaimana Bu untuk mewujudkan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berkualitas?
11: Kalau dulu ya memang ya masihlah anak ini belum mampu pasti itu ya, anak ini belum mampu melakukan apa. Tapi sekarang beriringnya waktu kita selalu mengadakan sosialisasi pada mereka dan pertemuan dengan orang tua, semakin hari semakin mereka sadar bahwa di balik keterbatasannya masih ada apa ya, kekuatan atau kemampuan yang bisa kita kembangkan.
10: Kalau untuk saat ini dukungan dari pemerintah daerah seperti apa?
11: Astugara kan untuk dari segi sarpras terutama, kita SLB 2 kan dapat redit. Kan Mas Oka tahu kan SLB 2 itu kurang bangunan. Nah, dan sekarang itu sudah mulai kita dapat. Terus untuk fasilitas perpustakaan juga sudah dipenuhi. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah sudah mulai memberikan dukungan terhadap anak-anak disabilitas. Termasuk MBG juga sudah kita terima. Itu sudah, mereka sudah memperhatikan gizi daripada anak-anak disabilitas. Ya, menurut saya sih udah hampir anak-anak disabilitas itu disetarakan, walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih perlu kita perjuangkan ya, terutama dari segi pembekerjaan itu masih kita perlu perjuangkan.
10: Harapan apa Bu yang ingin disampaikan untuk mewujudkan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berkualitas?
11: Ya, harapan kita sih, saya terutama selaku ya pembina ya, membina anak-anak disabilitas, kedepannya semoga sih pemerintah baik itu pusat daerah lebih memperhatikan anak-anak kita, terutama akses ya di sekolah itu, terutama anak-anak tunadaksa. Untuk kursi roda itu mungkin masih perlu kita tingkatkan, karena di SLB 2 pun untuk ke lantai 3 belum bisa anak-anak kami yang tunadaksa itu. Terus dari segi perhatian terutama anak-anak yang berprestasi itu masih perlu dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
10: Baik, terima kasih informasinya. Kepala SLB Negeri 2 Denpasar, Nivayan Rapianti.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. P3K dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur. Sesuai dengan penetapan perda dari Pemda dan DPRD Lombok Timur, pengunduran diri dilakukan apabila terpilih menjadi kades. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
12: Bahwa mereka boleh menjalankan diri dan tidak mundur. Dia akan mundur kalau sudah terpilih. Kalau tidak terpilih, ya kembali kepada institusinya.
13: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD Lombok Timur resmi menetapkan peraturan daerah atau perda tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Perda tersebut merupakan perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin menegaskan P3K dan ASN tetap diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa sepanjang memperoleh izin dari bupati. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keadilan sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih figur yang dianggap layak memimpin desa. Herul Warisin juga menjelaskan kewajiban mengundurkan diri dari institusi tempat bekerja baru berlaku apabila ASN atau P3K yang mencalonkan diri benar-benar ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala desa. Sementara apabila tidak terpilih, yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas di institusinya.
12: Ya, jadi gini, kita tidak meminimalisir ya, kita tidak mengurangi. Jadi kalau memang nanti ada P3K kita yang mau nyalon, ada ASN yang mau nyalon ya, itu pasti kita izinkan. Ya, kenapa? Karena kalau memang itu harapan masyarakat, kenapa kita harus adil kan? Kita bebaskan mereka. Jelas, kalau itu karena ada aturannya sudah. Karena harus ada izinnya, Pak. Nggak bisa dia lanjut jadi calon tanpa ada izin dari bupati. Itu sudah perda. Kan dia kita bakal calon bupatinya.
13: Sebelumnya gabungan Komisi DPRD Lombok Timur yang dibacakan Yeyen Safitri menyebutkan pemerintah daerah telah mengusulkan P3K wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa. Namun setelah melalui pembahasan mendalam dan mengkaji kembali pendapat Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, ketentuan tersebut akhirnya diubah. P3K tidak lagi diwajibkan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa dan baru diwajibkan mundur setelah ditetapkan sebagai pemenang. Yeyen juga menyebut perubahan tersebut dinilai lebih adil karena memberikan perlakuan yang setara bagi P3K serta mengurangi resistensi dibandingkan dengan calon yang berstatus PNS. Dengan ketentuan tersebut, P3K dapat mengikuti konstetasi Pilkades tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya sebelum hasil pemilihan ditetapkan.
14: Bahwa P3K yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa wajib mengundurkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan tersebut diubah dengan kewajiban mengundurkan diri bagi P3K terhitung sejak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa.
13: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Lombok Timur akan dilaksanakan pada awal 2027 dan tahapan sudah mulai dilakukan. Terdapat 157 desa yang akan ikut melaksanakan pemilihan kepala desa.
2: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng mempertajam pembahasan KUA PPAS 2027. Penajaman itu dilakukan dengan mengkaji potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan, terutama dari sektor pajak, retribusi, dan juga pariwisata.
15: OPD atau pemerintah dengan harus optimis
13: DPRD mampu meningkatkan. DPRD Kabupaten Buleleng kembali menggelar rapat internal Badan Anggaran Banggar bersama gabungan komisi untuk mengkaji potensi sumber pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus mempertajam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas Fafon Anggaran Sementara PPAS tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng Selasa 11 Agustus 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng sekaligus Ketua Banggar Ketut Ngurah Arya SM yang dihadiri anggota Badan Anggaran serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Pembahasan diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah dengan mencermati berbagai sumber pendapatan yang masih berpeluang dioptimalkan tanpa membebani masyarakat. Ketua Banggar Ketut Ngurah Arya mengatakan dalam rancangan KUA PPAS tahun 2027, PAD Kabupaten Buleleng ditargetkan mencapai 840 miliar rupiah. Menurutnya, angka tersebut masih dapat didukung dengan menggali berbagai potensi pendapatan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
15: Pembahasan KUA PPAS 2027 yang kita bahas kemarin, ada sebenarnya banyak hal yang harus kita bahas hari ini. Panggil kelompok ahli, saya berdiskusi dapat yang menjadi pemikiran saya untuk melengkapi KUA PPAS 2027. Harapan yang terbesar, ada masukan-masukan yang sangat penting yang kita dapatkan, dan apa juga pemikiran-pemikiran saya berbanding lurus dengan Bapak Ibu sekalian dan termasuk kelompok ahli. Harapan yang terbesar, kita tidak sekedar membahas KUA PPAS dan mengintervensi OPD atau pemerintah dengan harus optimis mampu meningkatkan pendapatan yang sudah dirancang PAD kita kurang lebih 840 miliar.
13: Sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan karena dinilai memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. DPRD menyoroti masih adanya sejumlah vila dan akomodasi wisata yang belum terdata secara optimal sehingga potensi pajaknya belum dapat dipungut secara maksimal. Karena itu pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak dinilai perlu diperkuat. Anggota Banggar DPRD Buleleng menambahkan optimalisasi PAD perlu dilakukan secara terukur dengan memperbaiki pendataan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum maksimal.
15: RPJMD pemerintah memang ada penurunan hampir 10 miliar dari direncanakan 840, sementara di RPJMD 2027 Indo sebenarnya di angka 850 miliar. Namun ketika kita sandingkan dengan 2026, memang kita lebih besar ditargetkan di 2027.
13: Melalui pembahasan KUA PPAS 2027 yang lebih mendalam, DPRD Buleleng berharap kebijakan fiskal daerah dapat disusun secara realistis dan berkelanjutan. Optimalisasi PAD diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Gus Miftah menyambangi sejumlah rumah ibadah lintas agama di Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari silaturahmi kebangsaan sekaligus upaya memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muhammad Halwi melaporkan.
16: Maka kewajiban kita bersama sebagai warga negara untuk menjaga senantiasa kerukunan. Karena saya meyakini Indonesia Maju akan berangkat manakala.
17: Utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Gus Miftah, mengunjungi sejumlah rumah ibadah di Nusa Tenggara Barat Rabu 12 Agustus 2026. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian zikir dan doa kebangsaan yang digelar Kanwil Kemenak NTB untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gus Miftah mendatangi pura Wihara dan Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram. Ia juga berziarah ke makam Tuan Guru Salehan Bali. Ia mengatakan toleransi dan moderasi beragama harus terus dijaga bersama.
16: Maka kewajiban kita bersama sebagai warga negara untuk menjaga senantiasa kerukunan. karena saya meyakini Indonesia Maju akan berangkat manakala masyarakatnya rukun. Maka saya terima kasih kepada Romo diterima kunjungan kami dengan harapan mudah-mudahan toleransi ini terjaga dan membawa kebaikan di bangsa Indonesia. Amin.
17: Sementara itu Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Romo Immanuel Martinus Anno, menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan Gus Miftah menunjukkan negara hadir dan menyapa seluruh umat beragama. Immanuel berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat solidaritas masyarakat dan menjaga kerukunan di NTB.
16: Dan terkait kunjungan Pak Gus Miftah, untuk saya ini adalah bentuk perhatian negara untuk agama dan juga sepatutnya lah kita mendukung pemerintah dan negara untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selain itu juga kunjungan beliau ke tempat-tempat ibadat ini kan selain menyapa setiap agama, tapi juga sebagai sebuah inspirator untuk kita semua bahwa hidup itu yang paling asik melihat perbedaan sebagai keindahan dan kekayaan untuk kita makin enak begitu.
17: Gus Miftah berharap keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia.
2: Pendengar, revitalisasi RSUD Buleleng dengan anggaran sekitar 200 miliar masih menunggu proses lelang manajemen konstruksi atau MK. Pemkab Buleleng menargetkan pembangunan dimulai setelah tahapan pengadaan selesai dan rampung pada akhir tahun 2027.
18: Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
19: Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng dengan nilai anggaran sekitar 200 miliar rupiah masih berada pada tahap persiapan pengadaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini menunggu proses lelang penyedia jasa manajemen konstruksi atau MK sebelum pekerjaan konstruksi dapat masuk ke tahap tender. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan penggunaan jasa MK menjadi kewajiban karena nilai proyek yang cukup besar. MK nantinya bertugas mendampingi dan mengawal pelaksanaan proyek, termasuk proses pengadaan hingga pembangunan selesai.
18: Sekarang di tahapnya ini, Pak, lelang MK ya, manajemen konstruksi. Jadi manajemen konstruksi karena ini kegiatannya cukup darat, sungkarir, didoakan agar dilancarkan. Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
19: Menurut Sujidre, proses pengadaan penyedia jasa MK diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Setelah tahap tersebut rampung, proses tender pekerjaan konstruksi akan dilanjutkan oleh MK bersama bagian pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Revitalisasi RSUD Buleleng akan diawali dengan pembangunan gedung pelayanan obstetri neonatal, emergency comprehensive atau PONEC, dan ruang Kamboja sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Proyek ini dibiayai melalui skema pinjaman daerah dengan total kebutuhan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Bupati Sujidre memastikan pengajuan pinjaman beserta skema pembayaran telah disiapkan. Dengan demikian, aspek pembiayaan diharapkan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan revitalisasi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
18: Tapi yang jelas, skemanya pinjaman. Dari skema itu nanti kalau misalkan di bulan November bisa selesai, ini kan proses ada 3 bulanan untuk MK. MK juga ngatur itu dengan PBJ sudah barang tersebut. Kalau masalah pinjaman sudah tidak ada masalah lagi, sudah kita ajukan skema-skema pembayarannya pun sudah.
19: Pihaknya menargetkan seluruh proses revitalisasi RSUD dapat rampung pada akhir 2027. Pemerintah daerah berharap tahapan pengadaan berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan fisik dapat segera dimulai dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat segera diwujudkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, KONI Denpasar berharap Porprov Bali 2027 bebas dari atlet selundupan. Denpasar menghormati setiap proses mutasi sepanjang sesuai aturan yang berlaku.
20: Penekankan adalah pembinaan usia dini yang berkelanjutan untuk kita mendapatkan prestasi yang real.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar berharap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika. Dikatakan selama ini KONI Denpasar terus mengedepankan pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi yang real. Terkait mutasi atlet, Yudiatmika mengatakan Denpasar tidak anti dengan mutasi sepanjang regulasi yang ada dipenuhi. Selain itu, atlet luar yang mutasi ke Bali nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional, bukan hanya menjadi juara semu saat pelaksanaan Porprov Bali saja.
1: Untuk terkait dengan atlet mutasi, kami di KONI Denpasar tidak anti dengan mutasi atau atlet luar. Yang kami inginkan betul-betul atlet yang mutasi dari luar provinsi Bali itu bisa mewakili Bali untuk selanjutnya di kancah nasional dan internasional.
4: Putu Yudiatmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota, terutama penyelenggara Porprov Bali, agar membantu mencegah dan mengurangi upaya penyelundupan atlet tanpa proses mutasi dengan dalih atlet baru, padahal sejatinya atlet tersebut masih terdaftar sebagai atlet andalan di provinsi lain.
1: Kita bersama ini, utamanya KONI Kabupaten Kota, mulailah membina atlet atau mengirim atlet dalam Porprov nantinya. Itu betul-betul atlet termasuk atlet mutasi pun harus dilarang melakukan atlet luar yang diselundupkan tanpa melalui mutasi menyatakan dia atlet baru, nyatanya dia masih terdaftar di provinsi lain menjadi atlet andalan.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Denpasar Nyoman Suteja mengatakan filter utama mencegah penyelundupan atlet ada di ranah pengurus provinsi atau Pengprov.
21: Filternya kan sebenarnya di Pengprov ya. Ketika Pengprov itu sudah memfilter atlet-atlet seperti itu, kita harus melihat ke depan dalam artian ini berimbas bagus nggak untuk provinsi Bali nantinya. Dia tidak hanya sekedar untuk kepentingan Porprov sesaat, habis Porprov tidak bisa digunakan. Itu kan sama dengan tidak menjunjung sportivitas.
4: Nyoman Suteja menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju Porprov Bali 2027, KONI Denpasar terus akan memoles para atlet lokal di masing-masing cabang olahraga. Atlet lokal unggulan Denpasar saat ini sudah terjaring dalam pusat latihan Puslat Denpasar dan mengikuti program pelatihan serta pembinaan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Sekolah Inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan. P3K dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
22: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

motivasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti lagu dari Tompi Pendengar yang membuka kebersamaan kita di program Tembang Islami, lagu Assalamualaikum. Dan juga saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar saat ini kita sedang berada di program Tembang Islami. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Dan untuk itu juga pendengar, azan maghrib di pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat

0: dari Samu Robin.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari kori kita, Syahrullah, surat Al-Hujurat ayat 1-3 yang berbunyi, dan akan dilanjutkan azan maghrib di pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
1: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
1: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
2: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Dalam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Cinta Itu Amanah dari Wali. Pendengar, lagu ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Tembang Islami. Tuntas sudah Wani menemani Anda pendengar mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gumpal daging itu adalah kolbu.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di

menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Selamat mendengar, saya Prasatya dari Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami. Rangkaian NTB Malam kami hadirkan untuk Anda dengan ragam informasi dan inspirasi yang masih terus akan bersama Anda di Seram Prasatya dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagunya Rosa, Aku Menunggu, spesial untuk Anda yang ngerasa mempunyai kisah yang sama, relate istilahnya ya, anak zaman sekarang dengan lagu ini. Selamat menikmati ya lagunya Bragi kali ini, kita ganti dari Rosa ke Bragi karena kau.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bersatu dari Mataram, kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini memasuki pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar berapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tugas saya akan digantikan nanti oleh rekan saya Beni Pratama. Di pukul 20 Anda akan bersama RRI Pro 3 juga untuk mendengarkan Warta Berita. Saya Kurniatun Hafiza mengakhiri tugas saya hari ini menemani Anda peringkat 13 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa di tugas saya selanjutnya. Selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dengarkan Pro 1 RRI Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub RRI menjadi hub di masyarakat?
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Fuanda melaporkan.
17: Para saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
18: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
18: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
18: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
18: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
18: Dua kali, Pak.
20: Siapa setahu yang dua kali ini? Lukman atau?
18: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
18: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
18: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
18: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
18: Tidak.
20: Tidak?
18: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
18: Tidak.
19: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
16: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
18: Kenal.
16: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
18: Tidak, Pak.
16: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
18: Tidak pernah, Pak.
16: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
18: Satu kali, Pak.
16: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
18: Tidak, Pak.
19: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
15: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Rencek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini rencek, Pak, rencek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
15: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
21: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus rencek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya belum dan lain-lain. Kami ini punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
15: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin kedepannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan aparatur sipil negara Kabupaten Sumbawa hingga awal Agustus 2026 baru mencapai sekitar 40%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, mengatakan capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan aktivasi IKD secara keseluruhan yang masih di bawah 10% dari jumlah wajib KTP. Menurut Varian, pemerintah daerah harus mendorong masyarakat termasuk ASN yang belum melakukan aktivasi untuk segera melakukan IKD sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan secara digital. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akte kelahiran melalui telepon pintar. Demikian lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambyar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Eh, Toyan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah nih, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
4: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa Pak?
5: Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
6: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: kerjaannya aneh-aneh.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sebab mereka yang percaya.
1: Ya apa-apa. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau mesin tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
4: Setuju. Setuju.
5: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahaya
2: gadis. Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa,

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Di hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026 ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini semua pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Tidak ada kekurangan. Kalaupun ada problem sedikit-sedikit, mudah-mudahan semuanya terselesaikan. Ada solusinya pastinya ya. Seperti biasa pendengar, Ruang Rindu hadir untuk Anda sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini ada saya, Beni Pratama. Kita berbagi rindu di Ruang Rindu. Nomornya masih sama di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Silahkan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni. Gimana kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah. Ila, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kenang lagu apa Bang Beni?
0: Malam Jumat, lagu Mancanegara 2010 sampai sekarang.
1: Oh. Lagu Mancanegara ya.
0: Mau milih? Kayaknya dipilihin ya.
1: Dipilihin aja deh.
0: Oke. Salamnya buat siapa Ila?
1: Salam buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur. Semoga sehat selalu panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Raja, Bang Syahril, Mbak Inja, Mbak Ayu di Maret Tengah. Terus Bang Kenso, Bunda Marni, Pak Sisri, Pak Herman, Pak Gita Budin. Terus Bunda Sih, Mbak Nili. Buat semuanya deh Bang Beni.
0: Oke.
1: Buat Bang Beni, selamat bertugas aja. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ila ya di Bayan Lombok Utara menjadi penggabung pertama di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, di belakang Ila ada siapa? Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Halo Bang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Irwan?
2: Kabar baik. Sehat selalu Bang Benia.
0: Alhamdulillah.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Siap Bang Irwan.
2: Ya, untuk Ina, sudah Ruang Rindu tidur sudah bangun. Radio sampai jam 1 gitu. Salah. Tentang-tentang. Sehat selalu ya. Apa kabar ya? Ada Kinanti juga, apa kabar? Selamat selalu. Selamat raja ada di ada buat perbes juga ya. Terima kasih kalian di sebelahnya. Sehat selalu dan sukses selalu ya. Ada Kauin juga, terima kasih kalian di sebelah. Ada Jember Pernaya. Ada siapa lagi nih? Ada kita mau tunggu juga ya. Ada Kuali, ada Indahara juga, ada Tungsa juga, dengan sedang tersayangnya dan semua-semua dalam dunia.
0: Oke, siap Bang Irwan.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan di Lombok Timur. Salam hangat juga untuk warga Lombok Timur malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selamat malam juga untuk warga kampung saya yang ada di Selong ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Di belakang Bang Irwan. Selamat malam Bang Rindu. Halo.
3: Selamat malam Bang Rindu Bang Boni.
0: Halo Kim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Apa kabar Bang Boni?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sekarang udah sehat.
0: Iya, suaranya sudah tidak tidak apa ya, kalau bahasa Sasaknya enggak tahu bahasa Lombok Utara kayak gimana, kalau bahasa Sasak umum itu kembesang nih. Iya, betul.
3: Udah normal kembali.
0: Betul, alhamdulillah.
3: Lagunya Mancanegara sekarang?
0: Mancanegara.
3: Oh, oke. Okay. Begitu ya. Yang mana yang diketelong ini?
0: Siap.
3: Sekarang kita ngomongin dulu. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada Pak Buntur, ada Bang Raja, Bang Fajar, Kaman, Bang Sahri, Bang Kenzo, Mbak Kenza, Mas Yogi, Mas Tenggo, Mbak Maya, Mbak Lili, Sama Tumuli, Mami Rian, Tuan Jin, Pajang Rian, ada Pak Nusra, Pak Marisa, Pak Amiruddin, Pak Jerman, Pak Sukri, Bunda Merni, Bunda Kartini, Bunda Isa, Bunda Wasih, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hir, Bang Hasil Kelana, ada Mbak Ayu di Maluku, ada semua-semua Bang Weni.
0: Oke, mbak nanti.
3: Kita kira semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Buat semua kru-krunya juga sekali. Ya. Bang Weni, selamat bertugas ya, selalu selamat keluarga. Panjang umur, murah rezeki. Saya berminta dengan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin ya Allah.
3: Kita pulang ada di
0: sini. Bang Weni. Semangat Bang Beka.
3: Oke, lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka lagi. Nambah nanti tadi ya di Lekok Lombok Utara. Selamat malam warga Lombok Utara. Atau menambah lagi ya sebelum kita ke lagi.
4: Selamat malam Bang Hulu.
5: Selamat malam.
0: Halo Bang Suparlan Hadi.
5: Halo, halo, halo.
0: Bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
0: Lagi di rumah atau di luar itu?
5: Lagi di rumah nih, baru pulang dari
0: siap.
5: Hajatan barusan. Oke, lagu Mancanegara ya?
0: Betul.
5: Oke dah.
0: Salamnya untuk siapa Bang Suparlan Hadi?
5: Salamnya buat Mbak Kinanti barusan. Terima kasih atas tidak ada callingannya. Ada Mbak Mawiin, ada siapa? Mak Marno bersama Bunda Merni.
0: Yeah.
5: Ada Pak Bukren, terus ada Haji Hirman, ada Bunda Aisyah yang ada di Kuripan, terus ada Bunda War, terus ada siapa lagi? Mami Gagah Percek, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
5: Oke, dah buat semua semuanya ya.
0: Siap.
5: Lagunya saya tunggu.
0: Oke.
5: Buat Abang Benny ya?
0: Iya betul.
5: Oke, salam kenal dari Suparlan Hadi.
0: Iya siap.
5: Iya, saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suparlan Hadi tadi ya. Ada Pak Haji Sabagin, juga ada Bang Raja tadi. Dicoba lagi nanti ya setelah lagu. Kita ke lagu dulu. Ada Jonas Brother dulu dengan I Can Lose.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jonas Brother tadi ya, kembali ke Dorang Rindu pukul 22:13. Masih panjang ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang belum bisa masuk di sesi pertama tadi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jumpa lagi Bang Benny, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini gimana kabarnya?
1: Sehat juga alhamdulillah. Salam-salam dulu ya.
0: Sila.
1: Salam buat Mbak Junanti, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Isa, ada Mbak Maya, Mbak Dinca, Bunda Masnia, Bunda Siti Hajar, Melalo, Bunda Ila, salam-salam sehat semua. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Irwan, Bapak Haji Herman, Bapak Mariin, Bapak Jamaluddin, Bapak Sukri, Bapak Muhyiddin, Bajang Lai, Bang Orde, oke, semua salam sehat selalu. Buat Bang Benny yang sudah sehat selalu juga. Semangat Bang Benny, semangat.
0: Semangat.
1: Semangat, merdeka.
0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini ya di Lombok Timur. Di belakang Bunda Kartini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo Bang Haris, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
2: Lalu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Haris. Harus tetap sehat biar bisa menemani pendengar semuanya.
2: Iya, alhamdulillah. Salam-salam dulu.
0: Silakan Bang Haris.
2: Bunda Kartini tadi, salam baru, ada si nanti, salam maaf, ada salam sahabat. Lalu ada Bunda Isa, ada Bunda, ada Pak Mahirin, ada Bang Haisin di saya, ada juga Ayu di Mahirin, di mana saja, ada juga Bang Arte.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Haris tadi ya. Ya, selamat malam juga untuk Anda pendengar yang malam hari ini masih sibuk dengan aktivitas ya. Walaupun sudah pukul 22 waktu Indonesia Tengah, tapi mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya, entah itu di tempat kerja ataupun mungkin di lapak-lapak UMKM yang ada di seputar wilayah Kota Mataram. Ini biasanya mungkin masih buka ya sampai dini hari nanti ya. Mudah-mudahan usahanya laris manis ya. Di belakang Bang Haris ya. Halo, selamat malam, Bang Rindu.
3: Selamat malam, Bang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tenggo, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Kayaknya bulan depan saya di Mataram, Ben.
0: Mantap. Ada acara apa tuh, Bang Tenggo?
3: Saya pindah, Ben.
0: Oh, pindah ke Mataram?
3: Iya, di Butas.
0: Oke. Selamat menjadi warga Mataram lagi sebentar berarti.
3: Yang minta-minta kan aku udah berlomba utara kena.
0: Kirim salam buat siapa Bang Tenggo yang pake nanti udah masuk tadi tuh.
3: Yang mencari kos dulu.
0: Iya.
3: Yang masuk di nanti tuh.
0: Sudah.
3: Sudah sehat ya tuh.
0: Sudah kayaknya.
3: Sudah kena dari sumbawa sehat ya. Ya sudah malam sudah saya kasih di saran nanti banyak. Dia juga begitu. Ya, sekarang sama Pinanti sudah.
0: Siap.
3: Jamil, Pak Jamiludin, Alvin, Pak Haji Herman, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Kebiajar. Oke dah, kita jangan kan nanti bagaimana kita sementara lah.
0: Oke, Bang Tenggo.
3: Oke dah, ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tenggo di Sumbawa ya. Selamat malam warga Sumbawa juga malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya ya. Di belakang Bang Tenggo. Halo, selamat malam Bang Windu.
4: Bang Windu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bondi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil Nika?
4: Iya.
0: Gimana kabarnya Bunda Hil?
4: Alhamdulillah sehat Nika, sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga Nika.
4: Ya, pertama siaran di studio, Bunda.
0: Napi?
4: Ya, Pak Temanang sekarang di studio.
0: Sendiri nih, Kak? Oh, ada teman-teman, ada teman-teman operator di belakang.
4: Oh iya, sampun Napi jaga?
0: Sampun.
4: Alhamdulillah. Kalau lagunya ini aja nanti ya?
0: Ya, siap.
4: Maaf, saya kasih tahu Mas Bendy dulu ya, sejak aja ya?
0: Sila.
4: Karena nomor yang dulu itu udah kecemplung di air.
0: Astaga. Berarti pakai
4: hampir lupa itu nomornya. Nanti nggak kelihatan itu nomor-nomornya.
0: Mungkin pakai nomor yang ini kan berarti benar-benar ya?
4: Nggih, jaga.
0: Siap. Biar kita simpan.
4: Simpan ya?
0: Nggih.
4: Simpan dalam hati juga.
0: Insya Allah.
4: Iya. Sehat selalu keluarga, lancar hati kita, lancar rezeki kita yang membuat kata kurang bersama keluarga di rumah ya.
0: Nggih.
4: Terus ada nanti tadi ya,
0: yeah.
4: Salam hormat, salam semakangan juga dari Bunda Hil. Terus ada Pak Irwan juga sama Ila, tetap aturan bersama juga ya. Terus yes. Ada Tunggu tadi ya, ada Bang Fajar, ada Ogi. Terus ada siapa lagi Mas Bendy?
0: Siapa lagi nih
4: Kak? Semua-semuanya udah ya, salam hormat, salam semakangan juga Mas Bendy.
0: Iya.
4: Kali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
4: Merdeka, tetap kayak di udara Radio RRI. Tetap sukses Mas Bendy ya.
0: Yeah, amin.
4: Oke, dimulai lagunya siang kami. Sampai sampai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil tadi ya di Lombok Tengah. Selamat malam untuk warga Lombok Tengah. Selamat berakhir pekan ya, besok sudah masuk hari Jumat. Sudah ada yang mulai WFH ya. Jadi mudah-mudahan aktivitas kerjaannya dari rumah juga tetap berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita lanjut ke lagu dulu ya. Sudah ada Backstreet Boys yang menunggu dengan Chance. Buat teman-teman Teater Putih di depan juga selamat malam ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 28 menit tengah lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu dan tentunya masih mengajak Anda untuk berbagi rindu di Ruang Rindu malam hari ini. Masih temani Bini Pratama malam hari ini ya. Kita sapa penelpon yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Selamat malam Bang Rindu.
1: Bang Rindu, selamat malam Bang Bering.
0: Halo Bang Raja, apa kabar?
1: Kabar baik-baik saja. Alex, kerima semua ini kita zaman chat.
0: Iya. Tadi dari sesi pertama Bang Raja sudah nyoba tapi belum akhirnya sekarang bisa masuk. Sehat tapi Bang Raja nggih?
1: Sehat kan?
0: Kabarnya sehat tapi nggih?
1: Oh sehat, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Beni bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih kan.
1: Sama-sama. Abang mau apa ini?
0: Mancanegara. Bang Raja mau milih atau dipilihin?
1: Ya, abangnya udah.
0: Bang. Siap.
1: Oh, yang baik sudah.
0: Nggih.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Sila.
1: Untuk Inanti, Rosalie, Ratu, dan Bang Fajar, Bang Ormes, Bang Naik, Bang Alfir, Sila, Bang Irwan tadi ya. Mbak Hil tadi. Mbak Hil apa tadi?
0: Nggih, Bunda Hil.
1: Dalam tenaga Bunda Hil. Terus... Masam. Halo Bang.
0: Halo Bang Raja.
1: Bunda ini saya gak pernah masuk.
0: Bunda siapa nih ke? Wiga? Bunda. Oh nggih. Oh, mudah-mudahan, iya. Mudah-mudahan nanti
1: ayo masuk Bunda ya.
0: Masuk lagi nggih.
1: Terus Bunda Cahaya, Bunda Diti Hajar, Bunda Masnya. Terus Bang Yogi sama sehat-sehat aja ya.
0: Nggih.
1: Terus siapa ya? Terus itu di bagian Nomor Utara juga. Udah pengalukin kita. Rupanya juga. Ya. Ini ya.
0: Siap, siap Bang Raja.
1: Terakhir Bang Ewi, ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Bang Raja tadi, terima kasih Bang Raja untuk palingannya malam hari ini ya. Di belakang Bang Raja. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, nama Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Ardes. Halo Bang Ardes, apa kabar?
1: Ini masih sore ini. Masih apa? Pegang telepon ini sambil mendengar Bang Gani.
0: Anggi, ditemani lagu-lagu dari Ruang Rindu kalau gitu Bang Ardes.
1: Makanya saya sengaja tadi belakangan tak apa-apa. Saya tunggu dulu antriannya.
0: Aman, yang penting bisa masuk.
1: Iya. Dan yang sedang ngoreng-ngoreng ini jadi langsung habis Bang Raja.
0: Anggi.
1: Lagunya apa itu?
0: Mancanegara Bang Ardes.
1: Oh iya iya. Tahun berapa itu?
0: 2010 sampai sekarang, lagu-lagu yang baru ini.
1: Oh iya iya. Salam ya.
0: Sila.
1: Salam sama Bang Alvin, Mbak Jang Lai, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Pinta, Mbak Ginanti, Mbak Maya, Bang Pajar, Bang Pintu, Bang Gajah, Mbak Ayu di Maluku, Bunda Tugajar, Bunda Lalirasi, Bunda Isa, Bunda Hil, kemudian Bunda Warni, kemudian Mami Rian, Jerman, Amaluin, Pak Kirin, dan teman-teman Bang Bun ya.
0: Oke Bang Ardes.
1: Semoga Bang Bani sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Sampai ketemu lagi ya.
0: Siap Bang Ardes.
1: Semoga kita pasti nafas.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat Bang Horis, mudah-mudahan aktivitasnya malam hari ini cepat rampung biar bisa segera istirahat ya, untuk kembali melanjutkan aktivitas besok. Di belakang Bang Ardes, selamat malam Bang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nelly.
3: Bang Benny, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Nelly gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga. Lagunya Mancanegara ya?
0: Mau milih Mbak Nelly?
3: Milih.
0: Ini ada Better Man dari Westlife, terus ada Lewis Capaldi Forget Me, ada Sam Smith I'm Ready.
3: Sam pemilih sendiri.
0: Sudah ada di playlist.
3: Jadi kalau gitu yang mana-mana deh ya.
0: Oke.
3: Okay. Eh, tadinya sih maunya Backstreet Boys.
0: Backstreet, udah tadi.
3: Oh, udah ya. Jadi deh, kalau gitu yang mana aja deh Mas Dany ya.
0: Oke okay, Mbak Nelly.
3: Jadi nyamperin ya.
0: Silahkan.
3: Lihat aja tadi ya. Belum pertelakan. Buat Ardek juga. Buat Bunda Isa. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Aries. Kan Mbak Ila, Kak Mawiin, buat semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi buat Mas Benny sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Semangat.
0: Semangat, semangat.
3: Terima kasih Benny.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih ada Mbak Nelly tadi ya. Satu menit lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih ke?
4: Dengan Pak Nursah ini Bang Benny.
0: Halo Pak Nursah, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat selalu Bang Benny.
0: Alhamdulillah.
4: Nyalam dulu nih Bang Benny.
0: Sila Pak Nursah.
4: Buat teman-teman lama yang ada di KLU, Pak Kinanti, Pak Muhyiddin, Pak Mawin, buat Mbak Ila, buat Eden Gedor, dan buat Mbak Bunda Mince, Bunda Masnya, Bunda Aisyah, buat Pak Mujawir, Pak Sahril, buat Mbak Widya, Mbak Irian, buat Mbak Maya, Mbak, buat Bunda Cahaya, buat semua Bang Benny.
0: Iya, Pak
4: Nusa. Sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Itu aja ya Bang Benny.
0: Nggih. Okay.
4: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursah ya. Ini akhirnya sudah kembali menemani kita Pak Nursah. Mudah-mudahan tetap membersamai kita di ruang rindu Pak Nursah ya. Baik, menarik kita kembali ke lagu. Kita ke Sam Smith. Ini ada Sam Smith featuring Demi Lovato. I'm ready.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, pendengar, kita ada di sesi terakhir dari Ruang Lindu untuk malam hari ini ya. Tentunya untuk Anda yang sudah siap-siap beristirahat, selamat beristirahat. Mudah-mudahan malam hari ini bisa beristirahat dengan nyenyak dan besok bisa beraktivitas dengan semangat ya. Ya, besok sudah libur. Tetapi ya, lakukan hal-hal positif agar tentunya libur pun bisa memberikan kontribusi yang baik untuk diri, keluarga, dan juga lingkungan pastinya. Apalagi besok adalah hari Jumat, jadi memang yang kalau misalnya luang, waktunya di rumah bisa diisi dengan beragam aktivitas. Kalaupun libur, bisa menyapa pekarangan rumah yang mungkin sudah satu minggu tidak dirapikan ya, tanaman-tanaman hiasnya, kemudian juga yang punya peliharaan juga ya, bisa diberikan lebih banyak waktu untuk bercengkrama dengan peliharaan kesayangannya di rumah pastinya ya. Begitu pula dengan remaja putri dan ibu-ibu, kalau di akhir pekan biasanya ada masakan spesial ya untuk keluarga. Jadi memang disiapkan menu yang beda dari hari-hari yang lain.

Ini di seputaran wilayah Ampanan juga ya, kalau di pesisir Pantai Ampanan, di wilayah Pantai Ampanannya ya. Sampai nanti jelang pukul 23 sepertinya masih ada ya, masih ada stan-stan UMKM yang tentunya bisa menemani malam hari Anda di malam Jumat ini dengan beragam kuliner pastinya di sana juga. Dan patut bersyukur ya, kita di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram, banyak fasilitas-fasilitas umum, terutama tempat-tempat berkumpul dengan keluarga ini sudah ditata dengan sangat cantik ya. Jadi memang kebersamaan bersama keluarga ini bisa terasa lebih menyenangkan dan juga lebih nyaman ya. Begitu pula dengan kondisi keamanan yang patut kita syukuri, bahwa belakangan memang kondisi Kamtipmas ya di pulau kita dan di provinsi kita sudah jauh lebih aman dari sebelumnya. Dan ini menjadi kebanggaan sekaligus PR kita bersama untuk tetap menjaga agar provinsi kita Nusa Tenggara Barat ini bisa terus ya aman, nyaman untuk kita tinggali sebagai warga Nusa Tenggara Barat pastinya.

Baik pendengar, sambil menunggu mungkin ya ada 1-2 penelpon lagi untuk menutup jumpa kita di Ruang Rindu. Kita akan kembali ke lagu, nanti kita lihat ya kalau masih ada waktu kita kembali di sesi penutup ya untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Kita ke Lewis Capaldi dulu dengan Forget Me.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering sekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, melulantakan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: saat sebagian orang masih terlelap, ada mereka yang sudah bersiap menghadapi hari. Mereka bukan pahlawan yang namanya tertulis di buku sejarah, tapi tanpa mereka, roda kehidupan tak akan berputar.
1: Kerja memang capek, tapi keluarga di rumah lebih penting.
2: Kadang pengen istirahat, tapi aku ingat anak-anak. Aku harus semangat lagi. Tetap semangat.
0: Hari demi hari, mereka berjuang menghadapi panas, hujan, bahkan tekanan hidup. Namun tetap berdiri, tetap bertahan. Hari ini bukan sekedar tanggal merah. Ini adalah pengingat bahwa setiap keringat adalah harapan. Buruh bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang perjuangan, ketulusan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Di hari buruh ini, mari kita hargai setiap usaha sekecil apapun itu, karena dari tangan-tangan mereka lah masa depan dibangun. Selamat Hari Buruh. Terus bergerak, terus bermakna.

tahu ke Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.

Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Holmes. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

akan terdengar di musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Jumat 14 Agustus 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada operator Ria Ilfasari merangkai acara untuk Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz. Baiklah pendengar, langsung kita buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB, dan nanti akan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan tarhim, kumandang azan subuh, dan diakhiri dengan tausiah pagi.

شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إلى

الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.

الأرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin sayyidina ulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LCMA yang akan menyampaikan kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Fath ayat 20 sampai dengan ayat 21. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruq pada pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati dan muliakan para alim, para ulama, para asatidah, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang mendengar kajian ini yang disiarkan melalui Radio Pro 1 RRI Mataram, kemudian dirilai dari masjid-masjid, musalla-musalla oleh para merbot dan takmir masjid. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Mataram, singkatnya hadirin hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling terasa dari sekian banyak nikmat ini adalah nikmatnya kita melakukan kebaikan, nikmatnya kita melakukan amal saleh, nikmatnya kita melakukan ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita sebut dengan halawatut ta'ah, nikmatnya taat, nikmatnya melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Ini adalah anugerah yang sangat besar setelah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan suasana ibadah seperti ini, suasana ketaatan terus hadir di tengah-tengah kita, serta kita konsisten dan istiqamah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan seperti ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini, semoga kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita melanjutkan kajian surat Al-Fath, tepatnya di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian ini, terlebih dahulu saya akan membacakan ayat-ayat yang akan kita baca. Mudah-mudahan dengan kita mendengarnya secara seksama, baik yang membaca maupun yang mendengarnya, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan karunia serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya atau kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ghanimah, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Allah memberikan ghanimah, dan itu menjadi syariat yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi ghanimah itu adalah bahasa kita itu harta rampasan perang. Jadi aset-aset atau harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin atau musuh-musuh yang sudah ditaklukkan, yang dikalahkan, maka itu menjadi halal bagi umat Islam, dan mereka nanti bisa membaginya sesuai dengan ketentuan agama. Wa'adakumullahu maghanima katsirah, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadamu ghanimah yang banyak. Jadi ghanimah yang banyak ini adalah merupakan aset yang ditinggalkan tadi oleh para musuh-musuh yang berperang bersama kaum muslimin. Ta'khudunaha, yang kamu ambil darinya, dari peperangan yang terjadi. Fa'ajjala lakum hadhihi, dan Allah mensegerakan ghanimah tadi. Artinya ada beberapa proses di dalam mendapatkan ghanimah. Ada yang peperangannya panjang sekali, bahkan ada juga yang peperangan itu justru kaum muslimin yang kalah, sehingga justru kita tidak mendapatkan ghanimah. Tetapi ada di antara peperangan-peperangan yang memang sangat mudah ditaklukkan. Dalam konteks ayat ini, yang dimaksud di sini adalah perang Khaybar. Kita tahu perang Khaybar itu adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Madinah, yang mereka sendiri itu berada di kawasan Khaybar, sebelah utara dari kota Madinah itu sekitar 150-an kilo, bisa 160-170 kilo posisinya dari kota Madinah. Nah, ini adalah kawasan yang dikenal sebagai kawasan subur sekali. Di situ kita bisa menyaksikan pohon-pohon yang banyak, pohon-pohon yang berbuah, termasuk pohon kurma, itu di Khaybar tempatnya. Bahkan karena suburnya, orang-orang Yahudi itu dulu sampai membuat tank-tank atau semacam kue, apa namanya, kastel-kastel. Kastel itu adalah benteng-benteng pertahanan. Jadi kalau tidak salah dalam riwayat dijelaskan ada 7 benteng yang memang merupakan tempat pertahanan orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya perang ini sebenarnya secara kondisi pada saat itu sangat berat bagi umat Islam. Terlebih lagi secara kuantitatif, Bapak Ibu, jumlah umat Islam itu sekitar 1600. Sementara yang dihadapi orang-orang Yahudi Madinah itu tidak kurang dari 10.000. Jadi 10.000, 1.600 melawan 10.000 itu kan tidak ideal. Tetapi disinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya kepada umat Islam, kepada para sahabat, termasuk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah di antara keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan tentang keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. U'titu khamsan lam yu'ta li ahadin min qabli. Saya itu diberikan 5 hal, 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. U'titu khamsan. Jadi saya lebih diberikan 5 hal yang memang itu khusus untuk umat, untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum beliau. Apa lima hal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau? Yang pertama, Bapak Ibu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam itu sudah merasa takut terlebih dahulu. Itu perjalanan atau dengan masa sebulan, sebulan sebelum berperang saja mereka sudah takut duluan. Maka ini menunjukkan di ayat yang kita baca ini, wa kaffa aydiyan nasi ankum. Allah itu menahan tangan-tangan musuh-musuh itu dari menyerang kita. Kenapa bisa menahan? Ya ini satu kuasa Allah. Yang kedua, rasa takut yang mereka miliki itu berlebihan. Yang ketiga, motivasi umat Islam untuk berperang itu sangat tinggi. Ya, jadi spirit jihad itu memang sudah melekat, Bapak Ibu. Sampai-sampai semua orang mau daftar untuk berjihad. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang suami istri, mereka ikut mendaftarkan diri untuk berperang. Karena dia tahu bahwasanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan amalan yang sangat utama, yang sangat terpuji, sehingga banyak di antara para sahabat pada waktu itu yang menginginkan ikut serta dalam peperangan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah makna daripada ayat tadi, fa'ajjala lakum hadhihi. Allah mensegerakan ghanimah itu Anda dapatkan tanpa Anda mengalami kesusahan, wa kaffa aydiyan nasi ankum. Sementara Allah menahan tangan-tangan musuhnya, musuh-musuh Allah atau musuh-musuh kalian dari apa? Dari membinasakanmu, dari melawanmu, sehingga ghanimah itu lebih cepat Anda dapatkan. Ini yang pertama, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap peperangan, sehingga musuh-musuh umat Islam pada waktu itu sudah merasa takut terlebih dahulu. Sementara spirit jihad itu memang sudah menjadi budaya yang mengakar di tengah-tengah umat Islam. Inilah saat ini, mohon maaf, semangat jihad inilah yang kurang. Kalau dulu orang berbondong-bondong ingin berjihad, bahkan kalau dulu berjihadnya itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya mengeluarkan harta, tetapi mereka juga mempertaruhkan jiwanya. Wajahadu bi amwalihim wa ampusihim. Mereka berjihad mengeluarkan semua yang mereka miliki. Bi amwalihim wa ampusihim, harta mereka habis untuk agama Allah, termasuk jiwanya mereka sekalipun itu tidak ada harganya bagi mereka. Yang penting itu untuk Allah, maka itu menjadi ringan, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita contoh dari para sahabat, bagaimana spirit jihad, spirit untuk berkorban terhadap agama, spirit untuk menegakkan agama Allah itu di atas segalanya, di atas harta benda, di atas nyawa sekalipun. Kemudian keutamaan umat atau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wa uhillat liyal maghanimu. Dihalalkannya mengambil ghanimah, malam tahillu li ahadin qabli. Yang dulu para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah ini tidak boleh diambil. Ghanimah itu tidak berlaku di syariat sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi umat Nabi Muhammad, khusus bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dibolehkan oleh syariat. Jadi ini adalah syariat yang hanya berlaku kepada umat, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi tidak berlaku sebelumnya. Nah, apakah sekarang ini masih ada istilah ghanimah? Karena peperangan itu sudah tidak ada, ya. Tetapi kalau ada peperangan, misalnya suatu ketika kembali suasana seperti dulu, harus ada peperangan, ya, harta yang ditinggalkan itu menjadi harta yang boleh untuk diambil oleh pihak yang menang, ya, dalam hal ini yang menang. Nah, itu penjelasannya tentang ghanimah. Jadi ghanimah ini adalah bukan motivasi utama, Bapak Ibu. Motivasi utama para sahabat berperang itu adalah i'la'i kalimatillah. Mereka ingin bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ghanimah itu adalah tambahan. Kenapa ada tambahan? Ya, yang namanya perang itu juga berat, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk orang berperang. Kalau orang tidak memiliki motivasi iman yang kuat, mungkin dia tidak akan mau melakukan itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah disebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah mewajibkan kamu berperang, tetapi kamu sendiri masih berat untuk melakukannya. Banyak di antara sahabat yang masih nunggu-nunggu dulu. Kan orang, kualitas iman seseorang itu kan macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang sangat hebat sekali, sangat tinggi, ini tidak lagi berpikir macam-macam. Ini apapun yang terjadi, yang penting saya ikut berperang. Ini sudah jelas. Ini kalau yang seperti ini, kalau emas itu 24 karat sudah ini, ya. Tidak ada lagi karat yang lebih tinggi. Jadi imannya sudah sempurna. Jadi kalau ada perang, sudah store nama, store segalanya yang mereka miliki, ikut berperang. Ada yang, mohon maaf, yang model-model kita ini, model-model saya ini, yang KW ini, ntar dulu ada apa yang kita lihat ini dulu. Lihat, coba kaji dulu musuhnya. Masih kajian dulu. Jadi kajiannya lebih panjang. Coba lihat musuhnya gimana itu. Ini kelihatannya menang kita. Ikut. Nah, ada lagi yang kajiannya apa? Ini ghanimahnya banyak apa tidak? Kan begitu. Ada juga di antara orang-orang yang berpikir ghanimah. Ini yang terjadi di Perang Uhud. Perang Uhud itu kemenangan bagi kaum muslimin itu sudah di depan mata. Pasukan yang memang ditempatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bukit itu, mohon maaf, tidak kuat mereka melihat ini kok banyak orang sudah ngambil-ngambil nih di bawah ini, kok kita masih bertahan saja di sini, gimana ini, kalau begini nanti habis ini. Turunlah mereka semua, padahal baginda Nabi sudah berpesan, apapun yang terjadi Anda tetap bertahan di situ, tidak boleh turun. Tetapi yang namanya manusia, Bapak Ibu, godaannya juga memang berat. Kalau sudah melihat bagi membagi ini, jadi turun juga dia. Akhirnya apa? Musuh Allah, kaum musyrikin mengambil peran lagi, kembali ke posisi umat Islam, dia tembakkan panah dari atas, walhasil kita kalah. Jadi ada spirit, ada motivasi yang memang diantara umat Islam juga menginginkan ghanimah. Kenapa? Perang itu berat, perang itu sulit, perang itu taruhannya juga sangat luar biasa. Makanya Allah SWT katakan apa? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berperang, tetapi itu berat bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah SWT, jangan-jangan yang kamu tidak mau melakukannya, berat untuk melakukannya, sulit untuk melakukannya, takut untuk melakukannya, justru itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang yang Anda khawatir, yang Anda takut, justru itu adalah sesuatu yang baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup ini, apa yang kita minta-minta di hadapan Allah, apa yang kita mohon supaya itu terbaik buat kita, apa kata Allah SWT? Itu tidak baik untukmu. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu, Allah Maha tahu mana yang terbaik buat hambanya. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh dalam hidup ini, ya. Kita itu harus menikmati, apalagi saat ini orang stroke itu cepat. Masih muda-muda stroke, muda-muda jantungan. Kenapa? Karena kita mungkin kurang menikmati hidup, terlalu terbebani dalam hidup ini, ya. Mudah-mudahan saya punya teman juga, semalam baru dengar beliau masih muda. Mudah-mudahan saja dari doa-doa yang kami panjatkan, yang kita panjatkan, beliau segera pulih. Ya, masih muda ternyata sudah katanya tangannya enggak bergerak, kakinya enggak bergerak dan lain sebagainya. Jadi nikmati hidup ini, enjoy saja. Kenapa hanya 60 tahun? Hanya 60 tahun. Yang sudah masuk 60 tahun hati-hati. Nikmati hidup ini, jangan terlalu terbebani, ya. Apalagi kalau sudah lebih dari 60 tahun, tambah nikmat lagi. Enjoy saja, banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan, amal soleh, insya Allah husnul khatimah, ya. Jangan sampai kita di usia-usia seperti ini mulai kita nakal, mulai kita datang balik. Nah ini kalau balik saya benar nih jadi masalah sama jamaah. Lagu balik saya dinarak modal. Nah ini balik dinarak modal ini bu ya, kecuali banyak modalnya gitu kan, di mana-mana asetnya gagah lagi gitu kan. Ini wah towa congang edak modal Malik. Nah ini yaran pekel doang, yaran mat pekel nih gitu ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi yang kedua yang menjadi keistimewaan baginda Nabi SAW dibanding umat sebelumnya, dibanding nabi-nabi sebelumnya, satu tadi kita katakan beliau dibantu, ditolong oleh Allah SWT dalam setiap peperangan. Yang kedua, dihalalkannya ghanimah sementara pada umat sebelumnya itu tidak. Yang ketiga, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Menjadi keistimewaan baginda Rasul SAW dan umatnya Bapak Ibu adalah dijadikannya semua tempat ini menjadi masjid. Jadi semua tempat itu boleh dijadikan masjid dan tanah-tanahnya itu suci. Dan itu hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak mengenal tradisi sampai saat ini Bapak Ibu, ada orang non-muslim yang bisa melakukan ibadahnya atau ritualnya di lapangan, itu tidak ada. Mereka harus membuat satu tempat, ya, apakah itu gereja, apakah itu pura, karena mereka tidak mengenal itu, tidak dijadikan itu sebagai tempat suci. Kalau kita enggak, fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Kalau kita umat Nabi Muhammad ini misalnya bepergian kemana-mana, kemudian ada azan tiba, sudah kita boleh sholat di mana-mana. Tidak perlu harus mencari masjid, tidak perlu harus bangun masjid dulu, tidak. Kalau memang kita bepergian, kemudian ada waktu sholat sudah tiba, maka kita berjamaah, melakukan jamaah di situ. Mau di atas kapal kita juga bisa, ya. Mau sedang bepergian bisa di mana-mana. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad, inilah keistimewaan baginda Rasul SAW. Ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan bumi seluruhnya ini sebagai masjid. Wa tahuran, dan bumi ini menjadi tempat yang suci. Ya, jadi tanah-tanah itu bisa menjadi alat untuk bersuci juga. Makanya kita kenal ada tayamum, itu menunjukkan di antara keistimewaan umat baginda Rasul SAW. Kemudian yang keempat yang menjadikan keistimewaan khusus kepada baginda Rasul SAW adalah u'titu syafa'ata. Aku diberikan khusus syafa'at oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat para nabi tidak memiliki syafa'at. Saat para nabi dan rasul tidak bisa memberikan syafa'at terhadap dirinya Bapak Ibu. Bayangkan di padang mahsyar sebagaimana riwayat-riwayat yang kita baca. Saat itu dihimpun semua makhluk Allah SWT dalam suasana yang mencekam, yang tidak ada kejelasannya. Orang mencari perlindungan ke sana kemari. Kita datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Idris, datang kepada Nuh, datang kepada Nabi Musa, Isa. Semua menjawab, saya sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Saya sendiri belum jelas bagaimana nasib saya. Para Nabi mengatakan seperti ini. Maka justru semua kita berbondong-bondong mencari syafaat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada cara lain kalau kita ingin mendapatkan syafaat ini, maka mari kita ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Mari kita memperbanyak solawat. Apalagi hari ini adalah hari Jumat. Secara khusus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan fa'akthiru minas salati alaihi. Khusus hari Jumat, Bapak Ibu, perbanyaklah kita bersolawat. Jadi kalau di hari-hari lain kita banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, maka khusus hari ini zikir kita itu adalah solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kita mengucapkan solawat, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang pelit. Ada orang-orang yang pelit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang pelit itu, Bapak Ibu? Bukan mereka yang tidak mau bersedekah, bukan mereka yang tidak mau menyantuni fakir miskin, bukan mereka yang tidak mau membantu sesama, tetapi orang yang paling pelit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah man zukirtu indahu falam yusalli alai. Mereka-mereka yang dihadapannya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mengikutinya dengan mengucapkan salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah pertanda orang pelit. Bapak Ibu, semua itu adalah menjadi tiket kita untuk mendapatkan syafaat. Karena yang memiliki syafaat itu hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan yang kelima yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ba'atsan nabiyyu ila ummatihi khassah wa bu'istu ilan nasi kafatan. Kalau nabi-nabi sebelum saya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya diutus untuk umatnya saja, untuk golongannya saja. Nabi Musa khusus untuk umatnya saja. Nabi Isa juga demikian. Nabi Saleh juga demikian. Sementara saya, kata beliau, saya diutus untuk seluruh umat. Makanya kita kenal dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali memberi rahmat, menghadirkan kasih sayang. Makanya kasih sayang inilah yang harus melekat dalam diri kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita justru yang kita simpan itu adalah kebencian. Kebencian kepada siapa? Umat yang berbeda dengan kita. Padahal baginda Nabi sendiri membawa rahmat kepada mereka. Orang yang berbeda cara pandang dengan kita justru kedengkian yang kita bawa. Sementara baginda Nabi itu membawa rahmat kemana-mana. Makhluk Allah selain manusia sekalipun, justru mereka mendapatkan kasih sayang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam hadis banyak sekali ucapan-ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang sayang kepada hewan sekalipun justru bisa mendapatkan surga di sisi Allah kelak. Kita masih ingat bagaimana kasih sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kucing misalnya. Sampai-sampai beliau menegaskan ada seorang perempuan, dalam riwayat mengatakan seorang laki-laki, yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara dia menyiksa kucing. Bapak Ibu, logikanya apa? Kalau makhluk yang namanya hewan saja kita diperintahkan untuk berkasih sayang, bahkan menyiksanya, menyakitinya, itu adalah perbuatan dosa, bagaimana kalau kita menyakiti sesama manusia? Sementara makhluk yang terbaik itu adalah manusia. Maka apapun agamanya, mohon maaf Bapak Ibu, terlepas kita tidak melihat itu, karena itu adalah wilayah yang memang ditunjukkan oleh Allah. Itu adalah kuasanya Allah, bukan kuasa kita. Untuk makanya disebutkan lasta alaihim bimusaitir. Nabi Muhammad, tidak ada kuasamu terhadap orang lain untuk beriman. Jadi tidak bisa kita menggunakan kekuatan kita. Wajib kamu beriman. Tidak ada. Kenapa? Karena itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengajak. Kita tugasnya mengajak. Para nabi, para rasul, para ustaz itu mengajak. Tetapi perihal dia mau dengar, mau taat, mau mengikuti, itu bukan wilayah para dai. Maka ini juga harus dipahami oleh para dai. Jangan sampai berdakwah justru nanti menghadirkan masalah yang baru. Tujuannya baik, tetapi justru yang terjadi adalah masalah-masalah yang lain. Jadi kita sebagai dai itu tugasnya adalah wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada tugas para nabi kecuali hanya menyampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walitakuna ayatan lil mukminin, supaya orang-orang ya. Jadi kenapa Allah memberikan ghanimah? Mengapa Allah menolong kita? Supaya kita mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah. Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa yahdiyakum siratam mustaqima, dan menunjukkan kepada kita semua jalan yang benar, jalan yang lurus. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Selebihnya atau selain itu, Anda, kita semua ini tidak bisa menghitung lagi berapa nikmat, berapa karunia Allah yang sudah kita dapatkan. Termasuk kepada umat Islam, Bapak Ibu, berapa peperangan yang mereka mendapatkan kemenangan, kemenangan yang luar biasa. Wa ukhra lam taqdiru, dan yang lainnya Anda sendiri tidak mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Bagi kita, mohon maaf, yang tidak mengikuti peperangan, Bapak Ibu, yang pasti kita diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, itu adalah anugerah yang sangat besar. Mungkin banyak di antara orang-orang di luar sana mau beli yang namanya kesempatan hidup, punya uang miliaran, tetapi dengan syarat dia bisa hidup. Kita gak pernah beli, Bapak Ibu, tetapi Allah berikan gratis seperti ini. Masya Allah, ini adalah nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya engkau, kata Allah, menghitung nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, la tuhsuha, tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Qad ahatallahu biha, semua itu sudah ada ketentuan-ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, sesungguhnya apa, segala sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala sudah ada kuasa. Jadi wa kana Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in qadira, berkuasa untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ayat ini menjadikan kita semakin lebih termotivasi untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini, terutama kebaikan-kebaikan, karena semua itulah cara kita membalas nikmat dan karunia Allah SWT. Orang yang berbuat baik, orang yang taat kepada Allah, itulah cara syukur yang terbaik. Maka dengan nikmat dan karunia yang kita rasakan ini, mari kita bersyukur, dan cara yang terbaik adalah semakin kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jemaah sekalian, rahimakumullah. Demikianlah tadi kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian rangkaian ibadah salat subuh dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB diakhiri dengan tasyah pagi. Dan insyaallah kita akan mendapatkan ibroh atau pelajaran yang kita bisa petik ya dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan terus memperbanyak sholawat terutama di hari Jumat ini. Insyaallah berkah pendengar nggih. Dan sila sida pirengan siran proseki RRI Mataram nih ke pendengar. Sesaat lagi kita akan bersama nggih di NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi di Jumat Berkah ini. Pendengar saya Dian Mustafa dan juga ada Ria Ilvasari di operator yang akan mengawal Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baik pendengar, apa kabar Anda hari ini? Tentu Anda sudah siap melangkah pasti melaksanakan aktivitas ya, baik itu di tempat kerja, di rumah. Yang penting ada pekerjaan-pekerjaan yang Anda kelarkan, itu sudah namanya beraktivitas ya. Mau di rumah, mau di mana saja, kan tidak mesti di kantor ya. Kalau Anda fokus dimanapun, sekarang itu sudah ada WFH juga ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikelarkan di tempat Anda kerja bisa juga diselesaikan begitu di rumah ya. Oke, NTP pagi ini pendengar ada deretan lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, dan juga di RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar.

0: pola risiko tersebut. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Jumat 14 Agustus 2026. Di wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, pendengar, Lombok Barat, Lombok Tengah berawan. Kemudian Lombok Timur udara kabur, Sumbawa Dompu hampir merata ya. Sumbawa Barat juga Bima berawan dan Lombok Utara kabut atau berasap. Kota Mataram juga berawan, Kota Bima udara kabur. Dan suhunya dari 20 derajat sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban dari 41 sampai 96%. Dengar tadi informasi cuaca untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

bersama melanjutkan NTB pagi untuk anda yang baru saja bergabung ya di hari ini 14 Agustus pendengar yang diperingati juga dalam rangkaian kepramukaan ya. Jadi ada gerakan pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus ya. Ini jadi satu momentum ya di hari ini untuk kita kembali teringat bahwa begitu penting ya membentuk generasi yang bukan hanya cerdas tapi sebenarnya bagaimana mereka ini memiliki karakter kepedulian, kemandirian dan juga rasa tanggung jawab. Nah, di gerakan pramuka itulah memang ya dibentuk karakter tersebut. Nah, jadi pramuka itu artinya bukan sekedar seragam coklat ya. Kegiatan pramuka itu kan biasanya di alam terbuka ya, dan juga baris berbaris. Nah, tapi di balik setiap kegiatan kepramukaan itu ternyata yang bisa kita ambil poin pentingnya itu adalah nilai-nilai yang sangat dekat dengan kehidupan di sekitar kita ya, di mana di kepramukaan itu kan kalau Anda yang sudah mengikuti kegiatan pramuka ini pasti sudah tahu ya, ada belajar bekerja sama ya, maksudnya belajar bekerja sama itu seperti apa ya, kemudian menghargai sesama juga diajarkan di pramuka ini, berani mengambil keputusan, dan yang paling penting itu adalah disiplin, kemudian bagaimana bisa memberikan manfaat ya bagi lingkungan sekitar. Kita bisa mengambil makna dari semangat pramuka ini biar sejalan begitu ya, juga dengan semangat kemerdekaan yang memang juga berdekatan ya, dari 14 dan juga tanggal 17 Agustus. Kita bisa merasakan ya di bulan Agustus ini ada semangat yang membara ya, karena kan kemerdekaan itu bukan hanya warisan yang kita terima, tetapi sebenarnya bagaimana ada juga rasa tanggung jawab ya untuk terus membangun bangsa melalui hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan setiap hari. Iya, jadi pagi ini mari memulai aktivitas Anda dengan semangat yang sama, disiplin dalam langkah ya, dimanapun Anda bekerja, mau di rumah, mau di tempat aktivitas yang seperti biasa ya. Yang penting Anda sudah bisa ikhlas tulus dalam pengabdian, dan tentu ini semua akan kembali bermanfaat untuk kita semua pendengar ya. Baik, untuk informasi terkait dengan Hari Pramuka ini juga nanti bisa Anda simak selengkapnya pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi. Nggih, silakan sudah pirengan ya. Nanti Warta Berita Nike sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lagu 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ada kita buat Saka IT namanya. Kita mendidik anak-anak ini, adik-adik kita itu, bagaimana dia memahami teknologi.
2: Evaluasi akan kami minta, nanti akan ketemu, baik itu dari KNKT, ataupun dari KSOP, ataupun dari Kementerian Perhubungan.
0: Gerakan Pramuka kini tidak lagi sebatas tentang keterampilan bertahan hidup di alam terbuka atau teknik tali temali konvensional. Komisi 5 DPR RI dan Gapasdap mendesak Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan dan pengawasan transportasi laut. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Kegiatan kepramukaan di sejumlah SMA di Kota Mataram tetap berjalan aktif di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola aktivitas peserta didik. Selain menjadi kegiatan ekstrakurikuler, pramuka dinilai berperan dalam membentuk kedisiplinan, karakter, dan kemandirian siswa melalui latihan serta berbagai kegiatan di luar sekolah. Khalil Bisri melaporkan.
3: Alhamdulillah, salah satu ekskul yang termasuk sangat aktif itu adalah ekskul pramuka.
4: Kegiatan kepramukaan masih menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang mendapat perhatian di sejumlah SMA di Kota Mataram. Kegiatan dilakukan secara berkelanjutan melalui latihan dasar, pendampingan pembina, hingga kegiatan penjenjangan bagi anggota yang mengikuti pramuka secara aktif. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan mengatakan, kegiatan pramuka di sekolahnya tetap berjalan efektif dan menjadi salah satu program unggulan. Peserta didik yang masuk ke sekolah secara umum diperkenalkan dan menjadi bagian dari anggota pramuka. Sementara keikutsertaan secara aktif dilakukan melalui proses pendidikan dan latihan yang berjenjang.
5: Dalam pelaksanaan di SMA Negeri 2 Mataram, ini secara berkelanjutan tetap berjalan efektif dengan keikutsertaan anggota yang dilibatkan adalah anak-anak peserta didik yang proses perekrutannya memang mulai dari awal.
4: Menurut Gunawan, tantangan sekolah saat ini bukan pada keberlangsungan kegiatan, melainkan bagaimana mempertahankan sekaligus meningkatkan minat dan kualitas kegiatan kepramukaan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 4 Mataram Johari Halid mengatakan, pramuka menjadi salah satu ekstrakurikuler yang aktif di sekolah dan dilaksanakan hampir setiap akhir pekan. Kegiatan tidak hanya berupa latihan internal, tetapi juga melibatkan sekolah lain dalam berbagai aktivitas kepramukaan.
3: Di pramuka itu merupakan ekskul wajib ya di sekolah, termasuk di SMA 4 Mataram. Dan alhamdulillah salah satu ekskul yang termasuk sangat aktif itu adalah ekskul pramuka. Di hampir setiap Sabtu Minggu itu ada kegiatan-kegiatan anak kita, apakah dia latihan sendiri atau melibatkan ya sekolah-sekolah lain.
4: Johari menilai kegiatan pramuka memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan siswa, baik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun dalam menjalankan aktivitas di sekolah.
0: Gerakan pramuka kini tidak lagi sebatas tentang keterampilan bertahan hidup di alam terbuka atau teknik tali temali konvensional. Di tengah derasnya arus modernisasi, kepramukaan dituntut bertransformasi agar tetap relevan dengan cara pandang dan kebutuhan generasi muda di era digital. Fatmawati laporkan.
1: Pramuka yang hari ini lebih fokus kepada bagaimana kita menitikberatkan pada mental dan teknologi adik-adik di Gerakan Pramuka.
6: Wakil Ketua Humas Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Mataram Mul Hakim mengatakan, tantangan utama pramuka masa kini adalah menyelaraskan visi pembinaan dengan dinamika zaman. Kesenjangan cara pandang antara pola kepramukaan era lama dan era modern kini dijembatani dengan menitikberatkan pengembangan mental adaptif serta penguasaan teknologi informasi. Sebagai langkah konkret merespon tantangan tersebut, Kuarcap meluncurkan wadah pembinaan khusus bertajuk Saka IT. Melalui satuan karya ini, para anggota pramuka dididik untuk memiliki pemahaman standar mengenai teknologi mutakhir.
1: Yang kita lakukan adalah kita buat Saka IT namanya. Saka IT itu kita mendidik anak-anak ini, adik-adik kita itu, bagaimana dia memahami teknologi sampai minimal lah standar-standar pemahamannya tentang AI, tentang coding, tentang robotik yang kita lakukan.
6: Meski demikian, penguatan literasi digital ini tidak serta-merta menggeser kurikulum dasar kepramukaan. Di tingkat pangkalan atau gugus depan yang berbasis di sekolah-sekolah, materi utama kepramukaan tetap dijalankan. Namun, para pembina dan juga pelatih diberi ruang untuk mengkolaborasikannya dengan pendekatan teknologi kekinian. Komitmen pembinaan modern ini sejatinya berbanding lurus dengan pencapaian prestasi. Momentum Hari Pramuka tahun ini menjadi pembuktian nyata setelah Kuarcap resmi memberangkatkan 32 anggota pramuka terbaik untuk berlaga di ajang Jambore Nasional di Jakarta. Para kontingen tersebut telah melewati serangkaian persiapan matang dan juga gemblengan khusus sebelum dilepas untuk berkompetisi di tingkat nasional.
0: Penguatan keanggotaan dan kolaborasi terus dilakukan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lombok Timur. Hal itu dilaksanakan sebagai bagian membangun pemahaman yang sama antara anggota. Yuni Herawati melaporkan.
7: Pemegang pendol, moto kita yaitu Satyaku Kudarmakan dan Dharmaku Kubaktikan ini tetap menjadi moto utama kita.
8: Penguatan anggota dan kolaborasi antar elemen menjadi bagian penting dalam memperkuat gerakan pramuka di Kabupaten Lombok Timur. Kolaborasi dilakukan antar pemerintah daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, gugus depan, serta seluruh unsur gerakan pramuka. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lombok Timur, Lalu Ahmadi menyampaikan, penguatan tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman yang sama di seluruh jajaran, mulai dari tingkat kuartir cabang hingga gugus depan. Ia menegaskan semangat Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan tetap menjadi moto utama anggota pramuka. Dalam penerapannya, kejujuran harus menjadi landasan utama, sedangkan kebaikan diwujudkan sebagai bentuk bakti bersama. Penguatan organisasi juga dilakukan melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Selain itu, Kuarcap Lombok Timur terus mensosialisasikan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur kegiatan ekstrakurikuler wajib termasuk kepramukaan. Sosialisasi dilakukan melalui masing-masing kuartir ranting, sehingga seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama mengenai gerakan pramuka. Dikatakannya, kesamaan pemahaman tersebut menjadi salah satu bagian yang dapat memperkuat organisasi, terutama dalam pelaksanaan pembinaan anggota di setiap tingkatan.
7: Inilah bagaimana kita kolaborasi antara pemerintah daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan seluruh elemen gerakan pramuka di dalamnya. Penguatannya jelas kita memperkuat ini organisasi kepengurusan mulai tingkat gugus depan tentunya dengan kita mensosialisasikan bahwa Undang-Undang 12 2010 memang adalah merupakan jaminan untuk kita melaksanakan kegiatan pramukaan, melegalkan.
8: Ditambahkan Lalu Ahmadi, penguatan keanggotaan juga dilakukan melalui kepemilikan kartu tanda anggota KTA nasional. Hal ini terus disosialisasikan kepada seluruh anggota pramuka di Lombok Timur karena merupakan bagian dari sistem administrasi keanggotaan. Sementara itu, sebanyak 80 anggota kontingen kuartir cabang gerakan pramuka Lombok Timur mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta. 64 anggota tersebut merupakan peserta terpilih yang mewakili 21 kecamatan di Lombok Timur. Keikutsertaan mereka menjadi bagian dari pembinaan anggota, sekaligus kesempatan untuk memperluas pengalaman, memperkuat persaudaraan, dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan dalam kegiatan tingkat nasional.
0: Di tengah derasnya arus digitalisasi, gerakan pramuka menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Dunia anak muda berubah cepat, cara berkomunikasi bergeser ke ruang digital, informasi bergerak dalam hitungan detik. Sementara pola pergaulan dan kebutuhan keterampilan generasi muda ikut mengalami perubahan. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Halo, saya Gumelar, pemuda Lombok Tengah. Terkait gerakan eksistensi gerakan pramuka hari ini, tantangan kita sebagai anak muda dalam berkembang atau berproses itu tentu memiliki semacam tantangan. Karena memang kita hari ini dituntut adaptif terhadap kondisi zaman yang hari ini terus bergeser dan terus berubah tanpa kita bisa dikte begitu.
10: Ella Gerong. menurut saya perubahan zaman tidak hanya menggeser cara generasi muda berkomunikasi, belajar dan berinteraksi, tetapi juga menghadirkan tentang baru dalam pembentukan karakter. Di tengah derasnya arus teknologi digital dan media sosial, gerakan pramuka justru memiliki ruang penting untuk pertahankan nilai-nilai kedisiplinan.

0: Ikatan Pramuka NTB, Dr. Haji Fathul Ghani, dalam wawancara singkat bersama Ahmad Yani.
1: Kanda Fathul Ghani, ini hari Pramuka ke-65, 14 Agustus 2026. Kira-kira di Nusa Tenggara Barat, apa saja informasi penting kaitan dengan gerakan Pramuka di NTB ini?
2: Kebetulan untuk tahun ini, hari Pramuka itu bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Jambore Nasional yang ke-12 di Cibubur, Jakarta, yang akan dilaksanakan insya Allah dari tanggal 13 sampai tanggal 20 Agustus. Jadi puncak peringatan Hari Pramuka tahun ini adalah dipusatkan di Cibubur. Tetapi untuk hari peringatan Hari Pramuka di daerah-daerah sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing kuartir daerah, kuartir cabang untuk menyelenggarakan pada hari yang sama bisa, tanggal 14, atau digunakan pada hari yang lain, disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing.
1: Catatan penting dari perkembangan keanggotaan gerakan Pramuka di NTB seperti apa? Atau mungkin ada yang berbeda dari tahun ke tahun di momentum Hari Pramuka ke-65 ini?
2: Ya, untuk saat ini keanggotaan gerakan Pramuka alhamdulillah dengan diperkuat dengan apa istilahnya aturan dari Kementerian Pendidikan pada semua jenjang, maka kegiatan organisasi gerakan Pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib. Jadi dengan demikian maka ini cukup membantu bagaimana pembinaan karakter generasi muda kita lebih masif kita laksanakan di semua jenjang pendidikan, baik mulai dari pendidikan dasar dan menengah. Itu patut kita syukuri, apresiasi kebijakan pemerintah pemerintah yang mewajibkan peserta didik untuk menjadi anggota gerakan Pramuka pada semua tingkatan.
1: Selain masuk dalam kurikulum mungkin ya di sekolah, bagaimana Pramuka juga menjawab tantangan generasi zaman saat ini, bisa beradaptasi dengan generasi saat ini ke keluarga?
2: Iya, kita memiliki semacam pusat pendidikan Pusdiklat nasional sampai di daerah. Saya lihat materi-materi pelatihan itu sepertinya tetap menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh generasi muda kita, terutama bagaimana gencarnya teknologi informasi yang begitu pesat, kemudian bagaimana generasi muda kita untuk tidak lupa akan jati diri mereka, bagaimana mereka tidak terlalu terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan budaya-budaya yang rupanya sangat masif mempengaruhi karakter generasi muda. Nah, disitulah organisasi Pramuka itu bisa hadir untuk bagaimana meminimalisir sehingga pembentukan karakter generasi muda kita akan upayakan kembali ke era tahun 80-an atau paling tidak pendidikan karakter ini bisa terlaksana dengan baik di tiap-tiap jenjang pendidikan, terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah.
1: Oke, selanjutnya soal kontribusi gerakan Pramuka untuk pembangunan di daerah, apa saja yang bisa dilakukan oleh Korda NTB?
2: Kita fokus ke, kita kan membantu program pemerintah daerah itu melalui Pransaka itu. Beberapa satuan karya kita kan ada yang Taruna Bumi, ada yang Bakti Husada, kemudian Bayangkara, Dirgantara dan sebagainya. Jadi itu melekat kepada fungsi-fungsi yang ada di OPD maupun instansi vertikal. Seperti tadi, kalau Bayangkara kan fungsi kepolisian membantu bagaimana Saka Bayangkara ini bisa berkiprah pada misalnya ikut serta mengatur lalu lintas, kemudian Taruna Bumi bagaimana mengeksplor kemampuan dia untuk bagaimana memanfaatkan lahan dan sebagainya.
1: Oke, terakhir apa yang disampaikan kepada seluruh anggota Pramuka di NTB di momentum Hari Pramuka ke-65 ini, Kanda?
2: Jadilah generasi muda yang memiliki karakter sehingga mampu menjawab tantangan permasalahan bangsa hari ini dan ke depan, sehingga harapan kita generasi muda bisa mandiri untuk bisa mengemban amanah sebagai putra-putri bangsa yang siap mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang positif. Demikian.
1: Oke. Terima kasih, Kak Korda, waktunya untuk RRI.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, Komisi 5 DPR RI dan Gapasdap mendesak Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan dan pengawasan transportasi laut. Desakan ini muncul setelah KMP Putri Yasmin terbakar di perairan Selat Lombok Nusa Tenggara Barat, Rabu 12 Agustus 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Evaluasi akan kami minta, nanti akan ketemu baik itu dari KNKT ataupun dari KSOP ataupun dari Kementerian Perhubungan.
4: Komisi 5 DPR RI dan Gapasdap mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan dan pengawasan transportasi laut menyusul kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok. Anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Hadi mengatakan, evaluasi akan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, KSOP dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat kondisi fisik kapal, tetapi juga harus mencakup kru, peralatan keselamatan, serta manifest penumpang dan barang.
3: Evaluasi akan kami minta, nanti akan ketemu, baik itu dari KNKT, ataupun dari KSOP, ataupun dari Kementerian Perhubungan. Kami akan bersama Komisi 5 dan mudah-mudahan pekan depan sudah bisa kami evaluasi, tetapi KNKT lagi sedang terus bekerja. Kalau terkait sama masalah kelayakan kapal, memang kami mintakan kepada KNKT untuk mengecek tetap sebagai upaya kita untuk memastikan.
4: Sementara itu, Ketua Umum DPD Gapasdap Khairul Sutomo meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kebakaran sebelum investigasi KNKT selesai. Khairul mengatakan, keselamatan pelayaran merupakan sistem yang melibatkan banyak pihak, mulai dari operator kapal, regulator, KSOP, hingga pengguna jasa. Ia menegaskan penanganan dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyalahkan kapal ataupun operator.
5: Gapasdap mengharapkan ini tidak boleh terjadi lagi yang saya sebut dengan tulis ya, arisan nasib. Jadi kalau kejadian demi kejadian karena kita tidak bisa memastikan apakah muatan-muatan di atas truk itu yang masuk ke kapal itu adalah sudah aman, itu saya katakan kita hanya menjalankan arisan nasib atau Russian roulette. Jadi kalau seluruh pemangku kepentingan, seluruh mata rantai safety, sistem bagaimana peningkatan standar safety, ya kita terus saja melakukan arisan nasib dari tahun ke tahun, dari hari ke hari.
4: Untuk diketahui, proses pencarian dan evakuasi korban KMP Putri Yasmin masih terus dilakukan. Seluruh pihak diminta membantu pencarian hingga seluruh penumpang dan kru mendapatkan kepastian.
0: PT Jasa Raharja menyerahkan santunan sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris Ananda Indah Dwi Septiani, korban meninggal dunia dalam kecelakaan KMP Putri Yasmin, rute Padang Bai Lembar, Rabu 12 Agustus 2026. Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, penyaluran santunan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan transportasi. Selain santunan Jasa Raharja, ahli waris juga mendapat tambahan perlindungan dari Jasa Raharja Putra sebesar 75 juta rupiah. Sementara itu korban yang mengalami luka-luka mendapat jaminan biaya perawatan hingga 20 juta rupiah dari Jasa Raharja ditambah plafon 37,5 juta rupiah dari Jasa Raharja Putra.
6: Ini bagian dari sebuah kehadiran negara pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan transportasi. Dan ini adalah amanah negara yang dijalankan oleh Jasa Raharja. Kalau ditanya cukup cepat ya memang kita memiliki satu standar operating prosedur yang memang pada saat terjadi peristiwa kecelakaan kita secara cepat mengidentifikasi tentu saja dengan semua support dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, dari kepolisian, rumah sakit, juga dari KSOP, dari KPLP, Gapasdap juga tentu saja yang memiliki banyak anggota operator penyeberangan angkutan sungai, danau dan pantai ini juga berpartisipasi.
0: Ia menegaskan pendataan korban masih mengikuti perkembangan informasi resmi dari pihak berwenang. Jasa Raharja akan terus memperbaharui data berdasarkan hasil evakuasi dan identifikasi yang disampaikan Basarnas KSOP maupun instansi terkait lainnya. Berdasarkan data sementara yang disampaikan dalam kesempatan tersebut, hingga Rabu malam terdapat 212 orang yang telah dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 19 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, data manifest kapal tercatat sebanyak 131 penumpang. Kekeringan akibat fenomena El Nino yang berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Praktisi Kesehatan NTB Dr. Nurhandini Ekandewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai 2 penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurut Nurhandini, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan risiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit, terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
7: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan, sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
0: Masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Nurhandini mengatakan ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak. Ancaman kebakaran di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren yang patut diwaspadai. Dalam 6 bulan pertama 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Barat telah menangani 88 kejadian kebakaran, angka yang bahkan telah melampaui total kasus sepanjang 2025. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
8: Jadi berdasarkan tren kejadian kebakaran yang ada di Lombok Barat itu, kalau kita evaluasi juga meningkat.
9: Ancaman kebakaran di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren yang patut diwaspadai. Dalam 6 bulan pertama 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Barat mencatat 88 kejadian kebakaran, angka yang telah melampaui total kasus sepanjang 2025. Kepala Dinas Damkarmat Lombok Barat, Suherman, mengungkapkan, sepanjang 2025, pihaknya menangani 77 peristiwa kebakaran. Namun, memasuki pertengahan 2026, jumlah tersebut sudah terlampaui hanya dalam 6 bulan. Menurutnya, peningkatan tidak hanya terjadi pada kejadian kebakaran. Layanan penyelamatan yang masuk dalam kategori non-kebakaran juga memperlihatkan kenaikan cukup signifikan.
8: Kalau kita bandingkan di 2026 ini sampai dengan bulan Juni saja, ada peningkatan. Tadi sudah saya sampaikan 77 peristiwa satu tahun di 2025, sampai bulan Juni ini saja sudah 88 peristiwa kebakaran. Yang non kebakaran juga meningkat, yang di tahun 2025 itu 175 kejadian yang kita tangani, sekarang di 2026 ini sampai dengan Juni saja sudah naik 177 jenis penyelamatan yang kita lakukan.
9: Dengan jumlah kebakaran yang sudah menembus 88 kasus hingga Juni 2026, melampaui total 77 kasus sepanjang 2025, Damkarmat Lombok Barat mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap sepele sumber api maupun penggunaan perangkat listrik di rumah.
0: Jumlah penerima bansos di Lombok Tengah berkurang cukup signifikan setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data. Penurunan ini terjadi karena sejumlah penerima dinilai sudah tidak memenuhi syarat, termasuk terdeteksi memiliki kendaraan, aset bernilai tinggi, hingga transaksi yang terindikasi judi online. Maya Oktarifah melaporkan.
10: Karena dia memang mungkin sudah tidak layak menerima bantuan, tidak apa-apa saya diberhentikan.
0: Jumlah penerima bantuan sosial atau bansos di Kabupaten Lombok Tengah berkurang cukup signifikan setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data. Dinas Sosial Lombok Tengah mencatat, penerima bantuan pangan non-tunai BPNT turun dari sekitar 129.000 keluarga penerima manfaat pada 2025 menjadi 93.196 penerima manfaat hingga triwulan kedua 2026. Sementara penerima program Keluarga Harapan atau PKH turun dari sekitar 60.000 menjadi 44.448 penerima. Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Mas Nun, mengatakan penurunan tersebut terjadi setelah data penerima dipadankan dengan berbagai basis
11: berbasis data pemerintah melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN.
12: Bagi mereka yang ada di sil 1 sampai dengan 5 itu dikirim ke Pusdatin Kemensos. Di sana NIK-nya diolah lagi, ada NIK yang diselaraskan dengan Pertamina. Ternyata penerima bantuan ini punya barcode, OHL, tereliminasi juga. Dikirim ke PLN, NIK ini. Ternyata ada yang penerima bantuan ini kilometer rumahnya 900 ke atas, menjadi catatan juga. Kemudian ada NIK dikirim ke PPATK, penelusuran transaksi keuangan itu. Ada yang judol, ada yang tabungannya di atas 100 juta, ada yang minjem kur, kan? Jadi tidak layak menerima bantuan.
11: Lebih jauh dijelaskan, khusus temuan yang terindikasi judi online, tidak semuanya terbukti sebagai pelaku. Di Lombok Tengah terdapat 12 warga yang sempat terindikasi terkait transaksi judol. Setelah diklarifikasi, sebagian ternyata tidak terlibat dan NIK mereka diduga digunakan orang lain. Ia pun mengatakan warga yang tidak terbukti terlibat diberikan kesempatan melakukan klarifikasi agar datanya dapat diperbaiki.
12: Judol itu sudah kita konfirmasi, ternyata mereka bukan pelaku, jadi NIK-nya dipakai orang lain. Nah, jadi, tapi diberikan solusi itu dengan membuat surat keterangan apa klarifikasi. Memang benar dia tidak melakukan itu. Kita kembalikan kalau layak. Karena dia memang mungkin sudah tidak layak menerima bantuan. Tidak apa-apa, saya diberhentikan. Buat pernyataan di atas materi 10.000, baru mengetahui penyelidikan sosial di-upload ke kementerian. Karena pengalaman kita, begitu kita perdalam, ternyata kartu ATM-nya yang untuk menggesek di bank itu dipegang oleh cucunya SMA. Kadang-kadang cucunya yang pakai.
11: Pihaknya juga mendorong penerima bansos yang sudah memiliki usaha untuk mandiri melalui program pemberdayaan sosial ekonomi atau PPSE. Setidaknya sekitar 270 penerima telah diusulkan mengikuti program tersebut. Mereka nantinya bisa mendapatkan bantuan peralatan usaha, tetapi harus bersedia keluar dari daftar penerima bansos. Ia pun mengatakan langkah tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong penerima menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
0: Pemda Sumbawa terus berupaya mengembangkan pariwisata kemaritiman di daerah tersebut. Dalam hal ini kawasan Sanropole di Samota disiapkan menjadi pintu masuknya. Randy Pratama melaporkan.
13: Itu karena Sanropole posisinya di gerbang masuk.
14: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan kawasan Sanropole di Samota sebagai gerbang utama pengembangan pariwisata kemaritiman daerah. Pemerintah menyiapkan lahan sekitar 20 hektar dengan kebutuhan investasi mencapai Rp169 miliar. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai destinasi wisata premium dan ultra premium. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Baperida Kabupaten Sumbawa, Andi Kusmayadi mengatakan, Sanropole akan menjadi pintu masuk menuju sejumlah destinasi unggulan di kawasan Samota. Menurut Andi, Samota memiliki 7 daya tarik utama dan berada di kawasan konservasi hiu paus. Keberadaan satwa laut yang dilindungi itu menjadi salah satu daya tarik wisata bahari Sumbawa. Baperida memperkirakan nilai ekonomi kawasan Samota mencapai Rp896 miliar. Potensi tersebut berasal dari jasa lingkungan, ekosistem pesisir dan laut, serta aktivitas ekonomi di kawasan konservasi. Pemerintah daerah juga menyiapkan proposal investasi melalui skema Investment Project Ready to Offer atau IPO untuk menarik investor.
13: Itu karena Sanropole posisinya di gerbang masuk Teluk Saleh. Itu masuk di zona untuk hub wisata untuk mengakses Teluk Saleh. Itu yang investasinya kalau kita hitung berdasarkan asumsi harga sekarang itu dengan angka 169 miliar itu untuk 20 hektar.
14: Selain Sanropole, pemerintah mengidentifikasi sekitar 50 pulau kecil di sekitar Teluk Saleh. Pemerintah akan mengembangkan pulau-pulau tersebut sebagai destinasi wisata tematik. Andi berharap pengembangan kawasan ini mampu mengubah Sumbawa dari daerah persinggahan menjadi tujuan utama wisata bahari di Indonesia.
0: Berita olahraga, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang menuju PON 2028. Seusai Powerprop NTB, POTSI akan melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Platda KONI NTB. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi POTSI NTB, Hari Gunawan mengatakan hasil Powerprop menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. POTSI NTB tidak akan menggelar Platda secara mandiri karena keterbatasan anggaran.
15: Untuk dimaklumi, POTSI Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelada mandiri pasca dari Porprov ini sampai KONI NTB melaksanakan peladanya. Karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh KONI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk peladanya.
0: Menurut Hari Atlet Potensial, hasil Porprov akan diarahkan mengikuti program Platda KONI Nusa Tenggara Barat. POTSI NTB menargetkan seluruh 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Platda KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Gerakan Pramuka kini tidak lagi sebatas tentang keterampilan bertahan hidup di alam terbuka atau teknik tali temali konvensional. Komisi 5 DPR RI Gapasdap dan Gapasdap mendesak Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan dan pengawasan transportasi laut. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Jangan lewatkan opini publik klarifikasi saat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungannya erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bersama di NTB Pagi melanjutkan informasi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat tadi di Opini Publik Klarifikasi. Kita masih membahas tentang Hari Pramuka, pendengar, hari ini ya, yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus 2026 ini ya. Ini Hari Pramuka yang sudah ke-65 tahun, pendengarnya kan peringatan itu hampir berdekatan ya dengan peringatan kemerdekaan 17 Agustus ya. Dan hari ini pendengar, kita akan membahas seperti apa eksistensi gerakan pramuka di era kekinian. Silakan Anda bisa beropini, kami undang terlebih dahulu, kami akan tampung pendapat Anda pendengar di dua line telepon 081-802-056-000 dan di 646-521 ya. Di sesi pertama ini silakan Anda bisa memberikan pendapat Anda di dua line telepon 081-802-056-000 dan 646-521. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar. Kita dengarkan dulu beberapa informasi berikut ini.
1: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
1: Itu pentingnya apaan sih? Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa, tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, gerakan pramuka yang dikenal ya, atau yang kita kenal selama ini sebagai wadah pendidikan karakter yang tentu menanamkan kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, terus juga kepemimpinan, serta semangat kebersamaan. Tapi tentu saja di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, apalagi seperti sekarang ini ya, di era digital, teknologi yang semakin pesat ya, kemudian media-media sosial yang menawarkan banyak sekali hal-hal yang tentu harus kita sharing dan saring seperti itu ya. Nah, lantas ada pertanyaan yang muncul, pendengar, sejauh mana seperti itu gerakan pramuka ini masih relevan ya bagi generasi muda di era kekinian. Ya, di tengah derasnya perkembangan teknologi digital, kemudian yang tadi seperti saya informasikan media sosial, kemudian lagi diiringi dengan perubahan-perubahan gaya hidup ya, sampai muncul berbagai tantangan baru yang dihadapi oleh anak-anak muda. Nah, untuk itulah pramuka ini kalau dipertanyakan sejauh mana gerakan pramuka masih relevan, jadi ada tuntutan begitu ya untuk terus beradaptasi ya. Jadi nilai-nilai kepramukaan ini sebenarnya di era sekarang ini tetap penting ya, tapi mungkin cara menyampaikannya ya tentu yang perlu untuk mengikuti perkembangan zaman agar tidak dipandang oleh anak-anak muda sebagai kegiatan yang kuno pramuka ini ya, atau sekedar identik dengan seragam, kemudian identik dengan kegiatan baris berbarisnya dan juga perkemahannya ya. Nah, seperti apa wajah gerakan pramuka yang ideal di era digital saat ini? Apakah ini pramuka masih menjadi pilihan menarik bagi generasi muda, dan juga bagaimana pramuka ini bisa hadir sebagai ruang pembentukan karakter yang tetap relevan, kemudian kreatif, serta mampu menjawab tantangan generasi masa kini? Nanti kita akan lebih lanjut membahasnya, pendengar ya, di opini publik ya, di mana eksistensi gerakan pramuka di era kekinian ini menurut Anda itu seperti apa? Artinya apa yang sebenarnya perlu dilakukan terutama oleh generasi muda ini agar semangat dan nilai-nilai kepramukaan itu tetap hidup ya, serta semakin dekat dengan generasi muda hari ini. Baik, kesempatan untuk Anda bisa berpendapat mendengar di dualan telepon 0818020560046452021. Sebelum nanti kita akan perbincangkan permasalahan ini bersama Kepala Sekolah SMKN 3 Mataram ya. Jadi silakan, Anda masih punya ruang untuk menanggapi, untuk beropini, berpendapat di 0818020560046452021. Nggih, sila nggih. Side bisa mengeluarkan pendapat side. Napi yang side harapkan begitu ya. Atau apa sih yang ingin Anda kritik, mungkin tanggapi terkait dengan bagaimana sebenarnya anak-anak muda sekarang ini agar tetap eksis ya di gerakan pramuka ini di era kekinian ini, tapi tetap begitu ya dengan karakter yang memang sudah terbentuk begitu ya di kegiatan kepramukaan ini sendiri. Baik pendengar, nanti kita akan bahas di sesi kedua eksistensi gerakan pramuka di era kekinian ini terkait dengan juga dengan Hari Pramuka di hari ini 14 Agustus. Nanti kita bersama Pak Sulman Haris, Kepala Sekolah SMKN 3 Mataram. Tapi kita akan jeda untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
7: Kemerdekaan direbut dengan darah dan air mata. Hari ini, kemerdekaan dirawat lewat karya. Tak perlu angkat senjata, cukup angkat ide dan semangat. Bekerja jujur, belajar sungguh-sungguh, berkarya sepenuh hati. Kita bisa melihat wajah perjuangan hari ini lewat tangan para guru, petani, nelayan, pemuda kreatif, pelajar penuh cita-cita. Setiap langkah kecil adalah bentuk cinta pada Indonesia. Jangan tunggu hebat untuk mulai berkarya, karena setiap karya, sekecil apapun, adalah bagian dari perjuangan. Merdeka untuk berkarya, karena kita Indonesia.
8: Apa arti berdaulat? jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai infrastruktur.